0: baru tahun ini aja?
1: Sudah
0: ya. Gimana perasaannya, seneng atau gimana?
1: Seneng sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Si, saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir seribu ya.
1: Sekitar gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik. Itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi
1: saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
5: Ya, baik penyelar jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami krodit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh Arafah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun, nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan. 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Dan Antara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Dan Antara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Dan Antara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola gambar tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor di kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kita ketik semuanya angkat mudaman. Oh, satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan ya di Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di Opini Publik untuk Anda. Dan saya juga mengundang Anda pendengar ya di 0857-538-10365 dan 0811-5756-494 ya, yaitu di pagi hari ini kita akan membahas ya terkait dengan program MBG ini pendengar ya, atau program makan gizi gratis ya. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak ya, gizi anak sekolah serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang lebih sehat. Melalui program ini, siswa juga diharapkan dapat memperoleh asupan makanan yang bergizi, seimbang dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian mereka selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya, menurut Anda apakah kantin sekolah ini sudah siap mengelola program makan bergizi gratis? Apa harapan Anda terhadap kualitas menu yang disediakan dalam program MBG? Dan bagaimana cara memastikan program MBG benar-benar bermanfaat bagi siswa? Karena pendengar, rencana pelaksanaan program MBG melalui kantin sekolah ini dinilai dapat mempermudah proses distribusi makanan kepada siswa ya, karena memanfaatkan sarana yang sudah tersedia ya di lingkungan sekolah. Dan selain itu, pelibatan kantin sekolah juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan makanan yang lebih teratur ya, efisien dan mudah diawasi dari segi kebersihan maupun kualitas penyajiannya. Nah, silakan pendengar, saya undang Anda ya hingga jelang pukul 7:55 waktu Indonesia Barat ya di Opini Publik pada pagi hari ini. Jadi silakan bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Oke, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanga dan juga Antikong ya di pagi hari ini di Opini Publik nih pendengar ya. Silakan Anda bergabung 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494.

0: di pagi hari ini, yaitu terkait dengan program MBG ini, ya. Ini mengawal rencana MBG di kantin sekolah, ya. Karena rencana pelaksanaan program MBG ya melalui kantin sekolah ini dinilai dapat mempermudah proses distribusi makanan kepada siswa karena memanfaatkan sarana, ya. Ini sarana yang sudah tersedia ya di lingkungan sekolah. Dan selain itu, pelibatan kantin sekolah juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan makanan yang lebih teratur, efisien, dan mudah diawasi dari segi kebersihan maupun kualitas penyajiannya. Oke, kita terima dulu ya di penelponnya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Dini.
0: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa nih? Ini sejuk sekali tempat kami agrimis ini, Mbak Dini. Oh, iya. Jadi tidak ada waktu kita, ya pastinya di rumah aja dulu. Itu nunggu nanti sudah reda kegiatan.
0: Oke, gimana?
1: Tema,
0: Bunda,
1: ini ya.
0: Di opini publik, ya, gimana nih Bunda, menurut Bunda nih, apakah kantin sekolah ini sudah siap nih untuk mengelola program MBG atau makan bergizi gratis nih, Bunda?
1: Iya, karena menurut Bunda ini ya, walaupun Bunda ini sudah masa-masa tua ya, tidak lagi ada anak-anak sekolah. Ada sih ya cucu-cucu yang sekolah, tapi kan tidak bersama Bunda gitu loh, di kota lain gitu loh. Jadi tapi kami menanggapi soal apa ini MBG ini, apakah nanti sudah siap? Kalau menurut Bunda itu pasti siaplah mereka ya. Sebab begini Mbak Gini,
0: kenapa itu?
1: Dari dahulu kala ya toh, bahwa kantin sekolah kan sudah ada sebelum ada MBG, maksudnya begitu. Dan mereka pun baik itu kantin sekolah SD, SMP atau SMA, mereka tuh sudah ada, sudah siap. Dan mereka pun apa itu pastinya kan selama itu juga menggunakan kantin sekolah itu, maksudnya makan, minum, dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi pastinya ibu kantin itu pun sudah tahu, oh anak muda saya ini sekarang suka makan ini, yang si B suka makan itu, si A tidak suka makan ini, kan begitu. Tapi itu semuanya kan kalau namanya MBG pastinya sudah apa itu makanan itu sudah ada yang pastinya yang bergizi gitu ya.
0: Iya benar.
1: Tapi gini mbak gini, maksud Bunda gini, kalau soal bergizi atau tidak itu sebetulnya kalau menurut Bunda, kalau namanya zaman ini gitu, makanan begini tidak ada ya namanya kantin sekolah menyiapkan yang tidak bergizi. Pastinya saya yakin bahwa semua itu bergizi begitu loh.
0: Iya.
1: Jadi pastinya ini pun memang mempermudah, betul sekali itu memudahkan daripada yang sudah lalu-lalu yang MBG berjalan ini kan, gitu loh. Memang apa itu sarana dan prasarana pastinya ya kalau yang itu keras sih ya siap-siap saja begitu.
0: Lebih baik begini, gitu ya Bunda ya.
1: Begini.
0: Ya.
1: Begini, apa itu kalau kantin sekolah otomatis loh di lingkungan kita ya tadi lingkungan itu semuanya sudah ada. Mungkin ya mungkin yang belum ada mungkin kalau pas apa itu musim puasa gitu ya. Kalau namanya apa itu buah apa yang dari Arab itu?
0: Kurma.
1: Nah, kurma. Walaupun di sini tidak ada, tapi kan berusaha untuk diadakan, kan begitu.
0: Berusaha ya Bunda ya untuk mencari. Nah,
1: pastinya harus berusaha. Jadi jangan maksudnya tidak diam diri, menyerah dengan keadaan kan tidak, pasti ya diusahakan supaya ada. Kan bisa mencari keluar, mencari pasar-pasar yang besar gitu loh. Walaupun memang kalau di daerah kan namanya tempat maaf kami bukan apa namanya merendahkan ya. Mm-mm. Banyak di kampung-kampung kami sana mbak yang namanya daerah pelosok gitu ya.
0: Yeah.
1: Banyak juga mereka SD.
0: Mm-mm.
1: Ada. Maaf, mereka juga ada kampung-kampung. Mungkin itu bisa diusahakan juga ya supaya bisa mendapatkan MBG itu. Karena selama ini mereka belum dapat.
0: Iya, jadi belum semuanya ya, Bunda ya.
1: Iya.
0: Mendapatkannya.
1: Iya, maksudnya gini Mbak, gini di desa, di dusun kami ini kan kecamatan berdua. Lalu terus ada namanya desa-desa itu yang jauh dari kecamatan gitu loh. Jadi mungkin ada 10 km, ada 15 km ke dalam. Itu jalannya pun susah naik turun begitu loh.
0: Jadi kan susah untuk ditempuh ya Bunda ya, dari iya. Ininya ya, petugasnya juga.
1: Iya begitu. Kalau tempat kami sih memang ya 3 km lah ya dari kecamatan itu bisalah terjangkau gitu loh. Dan saat ini baru apa namanya waktu tempoh hari saya lihat itu kantin MBG itu baru dibangun, tetapi belum jadi gitu ya.
0: Iya baru. Nah, jadi sedikit,
1: sudah ada, iya sudah ada banyak permasalahan gitu kan. Gitu.
0: Sudah ada pro kontranya ya Bunda.
1: Begitu jadi. Apa itu ya pokoknya jawabannya. Kembali lagi kepada saya setuju dengan kantin sekolah itu diaktifkan saja gitu.
0: Membantu perekonomian juga ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Oke baik, itu aja Bunda.
1: Iya begitu sajalah mungkin dari kami Mbak Dini ya.
0: Siap, baik. Terima kasih ya Bunda ya.
1: Selamat bertugas.
0: Oke baik, ini pendengar ya dari Bunda Hesti ya di Bedua ini ya. Dan setuju katanya biar ada kantin MBG aja gitu ya, bahwa MBG ini ada di kantin-kantin sekolah. Oke baik ya. Baik pendengar ya, silakan masih saya undang Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya. Nah, gimana harapan Anda nih pendengar ya terhadap kualitas menu yang disediakan dalam program MBG ini? Nah, meski dengan demikian pendengar ya, untuk keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kantin ya. Nah, karena kesiapan sumber daya manusia, standar kebersihan, kualitas bahan makanan serta kemampuan pengelolaan kantin juga dalam penyediaan menu bergizi ini menjadi faktor penting ya yang perlu diperhatikan juga ya, bahwa dengan pengawasan yang berkelanjutan juga diperlukan agar makanan yang diberikan ini benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan ya. Kolaborasi antara sekolah ya, pengelola kantin, orang tua, tenaga kesehatan, dan pemerintah juga menjadi kunci agar program MBG ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi siswa. Nah, dengan dukungan berbagai pihak juga mendengarnya, program ini juga diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga membangun kesiapan makanan sehat sejak dini. Lalu sejauh mana kesiapan sekolah juga nih ya dalam mengawal pelaksanaan MBG ini. Oke, silakan mendengar ya. Masih saya undang Anda di 0857 5381 0365 dan 0811 5756 494 ya. Silakan nih, apakah dengan program MBG ini ya dapat benar-benar bermanfaat bagi siswa, ataukah untuk harapan juga nih ya bagi Anda pendengar ya, mungkin bagi para orang tua juga nih ya, terhadap kualitas menu juga nih yang disediakan ini dalam program MBG ini berkualitas atau tidak gitu nih ya. Nah silakan masih saya undang Anda 0857 5381 0365 ya, karena saya menemani Anda pendengar hingga jelang pukul 7.55 ya waktu Indonesia Barat, kurang lebih 3 menit ke depan ya sebelum kami hadirkan di program dialog pagi sang penyapa ya di pagi hari ini. Nah, silakan masih saya tunggu Anda pendengar ya untuk bergabung di Opini Publik. Nah, karena pendengar ya, program MBG atau makan bergizi gratis ya, ini menjadi salah satu upaya pemerintah ya untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Rencana pelaksanaan program ini ya melalui kantin sekolah juga dinilai dapat mempermudah distribusi makanan kepada siswa. Ya, namun kesiapan kantin, ya kualitas menu serta pengawasan gizi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama ya. Kolaborasi antara sekolah, ya pengelola kantin, orang tua dan tenaga kesehatan juga sangat dibutuhkan nih pendengar ya. Ya, agar program MBG ini berjalan secara optimal. Lalu sejauh mana juga nih kesiapan sekolah ya dalam mengawal pelaksanaan MBG ini. Oke, baik ya, silakan mendengar ya, masih saya undang Anda di 0857-5381-0365 untuk di teleponnya ya, untuk Anda menyampaikan pendapat Anda ya mengenai ini kita ya, tema kita di pagi hari ini ya, mengawal rencana MBG di kantin sekolah nih ya. Dan pendengar kayaknya ini udah di penghujung juga ya di Opini Publik. Terima kasih untuk Anda ya, dan juga untuk Bunda Hesti tadi menyampaikan pendapatnya ya, setuju katanya nih ya dengan MBG ini hadir gitu ya di kantin-kantin sekolah, dan sekarang katanya di sana juga sudah mulai berdiri gitu ya. Yang pastinya timbul juga tadi katanya pro dan kontra ya untuk rencana MBG ini di kantin sekolah. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam ya pendengar ya mengenai tema kita di pagi hari ini mengenai mengawal rencana MBG di kantin sekolah, dan nanti akan ada dua narasumber kami yang hadir ya melalui via Zoom ya untuk membahas tema kita. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap terus setia bersama kami ya di RRI Sanggal, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, hari ini tepat sepekan program makan bergizi gratis berlangsung. Pemerintah bilang akan melakukan evaluasi.
1: Bu, tadi si kecil cerita, Bu, kalau di sekolahnya ada program makan bergizi gratis. Katanya dia suka banget sama makanannya, Bu.
2: Iya, Pak. Tadi Ibu lihat menunya di grup WA orang tua, ada nasi, sayur, lauk sama buah. Lengkap banget ya, bagus untuk kesehatan anak-anak.
1: Benar ya, Bu, program seperti ini penting banget. Banyak anak-anak yang mungkin gak sempat sarapan, tahu bawa bekal mereka dari rumah. Jadi bagus gitu ya, Bu ya.
2: Betul itu, Pak. Selain sehat, anak-anak jadi lebih bersemangat belajar. Mereka gak perlu khawatir lapar di tengah pelajaran.
1: Setuju, Bu. Kita juga harus apresiasi sekolah dan pemerintah yang bikin program seperti ini. Dampaknya pasti besar untuk masa depan anak-anak kita dan juga buat anak-anak yang lainnya.
2: Iya, Pak. Kalau semua anak bisa makan bergizi, mereka pasti tumbuh lebih sehat dan cerdas. Kita doakan program ini terus berjalan ya, Pak.
1: Amin. Yang penting, kita juga terus ajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan sehat di rumah ya, Bu ya.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan tadi sudah kami hadirkan ya di Opini Publik pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan di dialog pagi ya di Sanggau Menyapa yang selalu menghadirkan informasi dan inspirasi yang pasti bagi masyarakat nih ya. Karena pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengawal rencana program MBG atau makan bergizi gratis ya di kantin sekolah. Karena program MBG ini menjadi salah satu upaya strategis ya untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang dan prestasi belajar anak-anak di sekolah nih pendengar. Nah, lalu bagaimana kesiapan kantin sekolah ya dalam mendukung program ini, dan bagaimana juga standar gizi, keamanan pangan ya, serta pengelolaan makanan yang harus dipenuhi. Untuk membahasnya juga nih pendengar ya, telah hadir bersama saya narasumber kami ya, yaitu yang pastinya ini berkompeten ya di bidangnya masing-masing, yaitu ada Ibu Dwi Mustikawati ya, ini selaku ahli gizi RSUD MTH Jaman Sanggau. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Sehat, Ibu, pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, baik nih, Bu ya. Cuacanya juga agak mendung nih, Bu ya, di Sanggau hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, pendengar ya, sambil menunggu narasumber kami yang selanjutnya, ini ada Ibu Dayang Nursiah ya, yaitu pengelola kantin SMK Negeri 1 Entikong ya. Nanti kami akan berbincang-bincang ya mengenai tema kita ya, yang pastinya di pagi hari ini pendengar ya, mengenai mengawal rencana program MBG di kantin sekolah. Ini saya langsung aja ini ya ke Ibu Dwi ya, saya panggilnya nih ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, Ibu selaku dari ahli gizi RSUD MTH Jaman Sanggau nih ya, apa sih Bu indikator makanan yang bergizi yang ideal nih untuk siswa sekolah nih?
1: Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan indikator makanan bergizi itu, pada prinsipnya itu kalau kami di gizi itu mengacu pada isi piringku, Mbak. Yang pertama itu indikatornya mengacu pada isi piringku. Kemudian makanan itu harus aman dan disukai anak-anak, karena ini kan terkait MBG ya, Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau berkaitan dengan isi piringku itu yang harus dipenuhi untuk MBG di sekolah, yang pertama itu kuantitasnya harus cukup. Misalnya kebutuhan energinya. Jadi kebutuhan energinya itu disesuaikan dengan usia anak. Nah, kan usia anak tuh berbeda-beda ya, Mbak. Misalnya kan yang SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa dibedakan, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kalori yang dibutuhkan sekian, kemudian dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sekian, karena kan berbeda. Nah, jadi kalau untuk pemenuhan kalori itu, dia kan di kisaran untuk makan siang, berarti 30-35% dari total kebutuhan harian, seperti itu. Nah, kemudian selain kecukupan energi tadi, kuantitasnya cukup ya, kemudian ini berkaitan dengan kualitasnya. Nah, kualitasnya itu harus lengkap. Nah, misalnya kalau mengacu pada isi piringku, itu kan terdiri dari, biasanya kita makan itu ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, kalau mengacu pada isi piringku itu harus memenuhi yang pertama makanan pokok. Makanan pokok itu biasa yang kita gunakan itu nasi, seperti itu. Bisa juga diganti dengan misalnya mau pakai kentang boleh, atau mau pakai mie boleh, atau mau pakai roti boleh, itu sama, itu merupakan beberapa sumber makanan pokok. Kemudian yang kedua itu lauk pokoknya. Nah, lauk pokok di sini ada dua. Yang pertama itu lauk jenis protein hewani, dan yang kedua lauk protein nabati. Seperti itu. Jadi kalau protein hewani itu bersumber dari hewan, seperti bisa menggunakan daging ayam atau daging sapi atau telur atau ikan. Kemudian kalau untuk protein nabatinya itu paling sering kita menggunakan tahu tempe. Nah, kemudian harus ada sayurnya. Nah, sayur ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro. Jadi banyak vitamin dan mineralnya. Ini memang harus harus ada di piring makan anak sekolah. Kemudian yang terakhir itu buah. Nah, buah ini sama dia prinsipnya sumber vitamin dan mineral juga, Mbak. Jadi memang harus ada di piring makan anak karena kan masing-masing jenis makanan ini zat gizinya itu berbeda-beda. Jadi supaya zat gizi dalam piring makan semakin lengkap, harus memenuhi semua unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh seperti itu. Kemudian tadi udah isi piringku aman. Yang kedua itu aman kan? Nah, jadi terkait aman ini maksudnya harus dijaga kebersihan makanannya. Kemudian tidak ada kontaminasi. Kemudian suhu saji harus benar. Nah, kalau misalnya dia tidak bersih, bisa jadi nanti anak-anak ketika menerima makan pas di sekolah itu nanti akan terjadi keracunan seperti itu. Terus kontaminasi ini misalnya saat persiapan bahan makanan itu memang harus dipisahkan dari jenis bahan makanan basah dan bahan makanan kering. Kan kalau bahan makanan basah ini seperti lauk pauk itu lebih mudah terkontaminasi oleh bakteri yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga bahan makanan itu belum sempat diolah malah sudah basi duluan atau sudah busuk duluan seperti itu. Kemudian suhu saji harus benar. Nah, ini berkaitan dengan makanan basi. Jadi misalnya makanan yang sudah masak itu suhu sajinya tidak tepat. Jadi sehingga menyebabkan embun, misalnya kan habis dimasak langsung ditutup gitu ya, Mbak ya. Jadi kan embunnya itu jatuh lagi ke makanan sehingga makanan itu lembab dan menyebabkan makanannya cepat basi seperti itu. Kemudian yang ketiga indikatornya itu makanan disukai anak-anak. Nah, jadi di sini di SPPG nyebutnya atau gimana kan ini untuk di kantin. Apa nanti ya Mbak ya di kantin sekolah ya. Nah, jadi menu makannya itu harus bervariatif sehingga anak-anak di sekolah tidak mengalami kebosanan. Jadi memang sebelum kita merencanakan untuk pembelian bahan makanan itu harus direncanakan dulu menu-menunya. Nah, hari ini menunya apa, besok menunya apa, sehingga tidak terjadi kebosanan. Atau bisa juga misalnya ketika kita membuat suatu menu, kita sajikan nih kan, namun ternyata 30% itu 30% dari makanan yang diberikan ke sekolah itu tidak habis dimakan oleh anak-anak. Nah, jadi itu perlu dievaluasi apakah menu ini banyak yang tidak suka seperti itu. Jadi maksudnya di sini setiap makanan yang disajikan itu memang sisanya harus dikumpulin gitu, Mbak. Jangan jangan maksudnya jangan dibawa pulang gitu loh sisa-sisanya. Biasa kalau di sekolah itu biasanya sisa makanan yang enggak habis dimakan anak-anak atau anak-anak yang enggak mau itu biasa kan dikumpulin gitu ya, Mbak ya. Padahal sebenarnya di situ alangkah baiknya ya dari SPPG-nya atau dari yang ini mengantar makanan itu melihat oh ternyata hari ini menunya ini banyak yang enggak makan atau banyak yang enggak habis sisa makanannya banyak. Nah, sebenarnya itu bisa dijadikan indikator untuk di SPPG untuk ini memvariasikan menu itu bagaimana supaya anak-anak mau menghabiskan makanan itu seperti itu, Mbak.
0: Jadi ngerasa nggak bosan juga nih, Bu ya, dengan lauk pauk yang sudah disajikan Itu aja menunya katanya nih ya. Berarti banyak sekali ya PR-nya juga nih ya. Kalau misalnya dari pihak kantinnya nih ya nantinya akan, aduh, tiap hari harus memikirkan menu apa yang anak-anak mau makan. Karena tadi juga ketika di opini publik, ya ini Bu, ada salah satu pendengar juga dari Beduai gitu ya. Ini ada Bunda Hesti gitu ya, katanya ini dari Trans Beduai dan ini sudah dibikin gitu. Ada memang kantinnya gitu ya di dekat sekolah. Tapi ya itu masih menjadi pro dan kontra katanya di sana nih mengenai adanya kantin sekolah ini. Karena memang untuk MBG ini masih belum menyasar ke semua sekolah-sekolah ya untuk menerimanya nih ya Bu ya.
1: Iya Mbak, iya belum, penyebarannya belum ini ya Mbak ya, belum merata seperti itu ya.
0: Jadi ya tadi mungkin yang ada jangkauannya yang sulit mungkin ya ditempuh oleh petugasnya untuk mengantarkan makanan ini, ya mungkin itulah dia yang belum tersentuh gitu ya, ataupun belum mendapatkan MBG ini. Ya apalagi tadi untuk isi piringku tadi ini ya, untuk ya dari pihak kantinnya harus benar-benar ini juga. Apakah ini nanti akan dikawal juga nih Ibu dari pihak gizinya nih Bu, kalau untuk dari kantin sekolah? Karena memang dari SPPG ini kan semuanya sudah benar-benar teratur gitu ya. Nah kalau dari untuk program ini nih Bu ya, MBG ini, apakah nanti akan ada inilah di apa namanya ya,
1: kerjasama gitu ya
0: seperti
1: Mbak,
0: kerjasama ya,
1: Kalau seperti itu memang harus ya Mbak ya. Jadi seperti misalnya menggandeng ahli gizi yang ada di puskesmas terdekat seperti itu. Jadi bisa seperti dilakukan pelatihan seperti itu Mbak. Jadi di situ misalnya nanti dari kantin sekolahnya itu ya Mbak ya, ada beberapa kantin sekolah itu kemudian dikumpulkan terus dilatih mungkin dari dinas kesehatan lah ya Mbak ya. Nah nih, dinas kesehatan mungkin menyurati puskesmas, kemudian dari puskesmas menurunkan tenaga untuk memberikan pelatihan. Nah pelatihannya ini bisa berupa bagaimana cara menyusun menunya, kemudian nanti apa-apa jenis makanan yang bisa didapatkan dengan mudah di sekitaran tempat tersebut atau di kantin sekolah tersebut ya Mbak ya. Jadi ini supaya pemenuhan bahan makanannya lebih mudah karena menggunakan bahan makanan lokal seperti itu. Kemudian tidak hanya soal menu tapi juga cara memasak, juga teknik memasaknya bagaimana, kemudian persiapan bahan dan makanannya seperti apa, misalnya kan belanja ke pasar nanti harus bahan makanannya segar, jadi spesifikasi bahan makanannya, misalnya sayur, sayurnya tidak banyak yang layu, kemudian spesifikasi lauk pauk, nah misalnya ayam, ayamnya baru dipotong, kemudian ukuran potongannya harus sekian, tidak bau busuk atau warnanya masih merah segar. Nah itu mungkin bisa diberikan nanti pelatihan ke pengelola kantin sekolah seperti itu Mbak.
0: Oke baik, berarti harus benar-benar ini ya terlatih dulu nih Bu ya, ada sosialisasinya. Oke iya. Baik. Nah Ibu, mengapa juga nih untuk pemenuhan gizi penting bagi tumbuh kembang anak nih Bu?
1: Nah pemenuhan gizi sangat penting ya Mbak ya untuk anak ya, karena anak itu kan masih dalam proses tumbuh kembang fisiknya terutama kan. Nah kalau misalnya tumbuh kembang itu kan bertambah berat badan anak dan bertambah tinggi badan anak. Nah untuk pertumbuhan ini, pertumbuhan fisiknya itu yang diperlukan ya pertama itu sumber protein. Jadi protein itu untuk membangun massa otot, kemudian untuk meningkatkan sistem imun kekebalan tubuh anak seperti itu. Kemudian kalsium dan zat besi. Nah, kalsium ini kan terkait dengan pembentukan tulang anak supaya tulang anak kuat seperti itu. Kemudian untuk zat besi agar anak terhindar dari anemia, karena anak zaman-zaman sekarang itu kan makanannya pilih-pilih ya Mbak ya. Nah, jadi pemenuhan zat besi itu penting. Hal ini juga berkaitan dengan untuk pencegahan stunting. Jadi stunting itu pendek. Kalau misalnya anak-anak kekurangan protein, kekurangan kalsium, kekurangan zat besi, nah itu akan mempengaruhi pertumbuhan tinggi badannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa anak-anak harus dipenuhi gizinya? Itu terkait dengan perkembangan otak anak. Nah, untuk perkembangan otak ini, zat-zat gizi yang dibutuhkan itu yang pertama zat besi. Nah, zat besi ini ternyata tidak hanya dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, tapi juga untuk perkembangan sel otak anak. Kalau kekurangan zat besi, anak itu cepat lelah, mudah mengantuk, sehingga dia tidak fokus ketika menerima pelajaran di sekolah. Kemudian anak juga harus dipenuhi kecukupan yodium. Jadi ini berkaitan dengan supaya tidak terjadi gondok pada anak. Karena kalau nggak salah dulu zaman saya SD itu tahun 1990-an, 98, 99 gitu, itu banyak kejadian gondok. Jadi mungkin nggak tahu garamnya apakah mengandung yodium atau enggak. Tapi itu kayaknya satu sekolah itu banyak yang kena gondok. Waduh. Seperti itu. Itu karena kekurangan yodium. Kemudian omega 3. Jadi omega 3 ini berpengaruh untuk kecerdasan otak anak juga. Nah, sumber bahan makanan omega 3 ini banyak terdapat pada ikan. Seperti itu. Kemudian kalau dari itu kan dari lauk pauknya, kalau dari sayur atau buah itu lemak sehat bisa didapatkan dari contohnya buah alpukat seperti itu. Atau telur juga. Telur juga ada yang mengandung omega 3. Kalau telur biasa itu mengandung omega 3, cuman mungkin dia tidak banyak persentasinya. Nah, kemudian vitamin B. Nah, vitamin B ini juga membantu untuk perkembangan sel-sel saraf otak anak. Nah, jadi zat gizi ini tadi memang ya bagus untuk perkembangan sel otak anak. Kemudian untuk memori, mengingat semua pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru di sekolah. Kemudian kecepatan berpikir. Nah, jika zat-zat gizi ini tadi tidak terpenuhi, mungkin anak jadi lelet, biasanya gitu ya Mbak ya. Kita kalau mikirnya lambat, lelet seperti itu. Kemudian malesan kalau pas di kelas itu kan diterangkan pelajaran, gurunya jelasin apa, tapi anaknya malah mikir kemana-mana seperti itu.
0: Gagal fokus jadinya ya Bu ya.
1: Iya, gagal fokus, betul Mbak. Nah, kemudian yang ketiga itu mengapa pemenuhan gizi penting untuk anak, itu terkait dengan imunitas anak ya Mbak ya. Nah, jadi kalau sistem imun itu biasanya yang banyak berperan itu zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Jadi biasanya yang diperlukan untuk anak itu yang pertama vitamin A, jadi untuk kesehatan mata. Selain itu juga untuk membantu meningkatkan sistem imun anak supaya nggak mudah sakit. Kemudian vitamin C juga itu fungsinya sama ya, untuk membantu meningkatkan sistem imunitas. Nah, kemudian zinc juga. Zinc ini selain untuk meningkatkan imunitas anak, itu juga untuk membantu kesehatan pencernaan supaya misalnya anak tidak diare seperti itu, karena anak-anak ini rentan diare karena kan mungkin kebersihan mereka kurang karena sering main-main seperti itu ya Mbak ya.
0: Iya benar.
1: Iya, kalau misalnya imunitas anak jelek itu anak bisa mudah sakit. Nah, kalau anak sakit kan jadi sering tidak masuk sekolah sehingga ketinggalan pelajaran. Nah, jadi prestasi di sekolah itu malah menurun. Seperti itu, Mbak. Itu kalau untuk anak sekolah ya, Mbak, ya. Nah, kalau misalnya untuk seperti balita, kalau balita itu kan rentan dengan yang namanya gizi buruk ya, Mbak, ya. Kalau misalnya dia pemenuhan gizinya sangat kurang dalam jangka waktu yang lama, itu bisa terjadi gizi buruk, sehingga dampaknya nanti itu setelah dia melewati usia 5 tahun, itu berkaitan dengan IQ-nya. IQ-nya jadi menurun, kemudian produktivitasnya kurang. Nanti ketika dewasa, itu sulit mendapat pekerjaan. Kemudian, kalau dia waktu kecil terkena gizi buruk, itu kan zat gizi kurang dalam jangka waktu panjang. Nanti pas dewasa bisa juga terkena penyakit tidak menular atau penyakit metabolisme seperti diabetes, seperti itu, Mbak. Jadi penyakit diabetes ini itu tidak hanya karena kita kelebihan makan, Mbak. Nah, jadi kekurangan makan sekarang juga bisa mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga menyebabkan penyakit diabetes nanti ketika sudah dewasa. Dan itu memang sekarang baru-baru ini sudah ada ya, Mbak, ya, ininya, informasinya. Jadi itu namanya diabetes tipe 5, Mbak. Kalau sekarang kan yang kita kenal itu diabetes tipe 2 yang karena kelebihan makan makanan yang manis.
0: Manis, iya,
1: gitu. Sekarang ini udah ada diabetes tipe 5 namanya karena kekurangan zat gizi kronis panjang seperti itu.
0: Wah, berarti sangat berbahaya juga nih ya. Berarti memang untuk makanan anak-anak ya sedari kecil harus diperhatikan ya. Dan ini yang masih menjadi PR lah ya untuk orang tua. Oke, ini kayaknya Ibu Dayang juga sudah bergabung. Halo, selamat pagi Ibu. Ibu Dayang. Oke, kayaknya ini masih di mute nih ya Ibu Dayangnya nih ya. Assalamualaikum Ibu Dayang. Oke deh, baik deh. Nanti kita sambil menunggu Ibu Dayangnya ini on cam ya. Nah, selanjutnya nih Bu Dwi, bagaimana juga sih menyusun menu bergizi ini yang sesuai dengan kebutuhan siswanya nih?
1: Kalau terkait dengan penyusunan menu bergizi, jadi itu bisa kita pakai langkah pertama yaitu hitung kebutuhannya. Jadi kita bedakan porsinya ya, Mbak, ya, karena tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan pertama, itu kebutuhan anak itu berbeda-beda. Untuk porsi yang kelas 1 sampai kelas 3 SD itu berbeda dengan porsi untuk anak kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian nanti di tingkat SMP itu juga berbeda dan tingkat SMA itu juga berbeda. Jadi hitung kebutuhan kalorinya berapa masing-masing tingkatan sekolah tadi. Jadi porsinya beda. Kemudian pilih. Nah, pilih di sini maksudnya itu pilih bahan pangan lokal dan murah. Jadi supaya nanti kita nggak kebingungan mencari bahan makanan yang nggak ada. Seperti misalnya kalau di daerah agak pedalaman, itu kan mencari brokoli susah. Jadi ya nggak mesti harus brokoli sayurnya. Jadi bisa dimanfaatkan sayur yang ada di sekitar, misalnya pakai pakis, seperti itu. Karena kan murah dan mudah didapat. Atau labu, labu kan nggak susah untuk nanamnya kalau di tanah-tanah di perdesaan ya, Mbak, ya. Kemudian, itu kan untuk sayur. Kalau misalnya seperti lauk pauk, kalau untuk kayak daging mungkin agak susah di perdesaan. Jadi bisa diganti dengan ayam yang lebih mudah didapat, atau telur, atau ikan. Itu banyak alternatifnya. Kemudian kalau untuk jenis makanan pokoknya, itu nggak mesti nasi. Jadi bisa diganti dengan jagung, atau ubi, atau singkong, seperti itu, Mbak, ya. Kemudian yang ketiga itu menyusun menu harus diuji coba. Nah, jadi Jadi kita itu nggak tok-tok langsung menyajikan seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu diuji cobakan dulu. Kita cari panelisnya, cari panelis. Nah, misalnya kita masak dulu nih. Mungkin dari anak sekolah itu bisa kita panggil 10-20 siswa sebagai uji panelisnya. Gimana nih, suka nggak dengan menu seperti ini? Atau cara pengolahan yang seperti ini, makanannya suka nggak seperti itu? Nah, sehingga ketika kita sudah melakukan uji coba ini, nanti waktu kita menyajikannya untuk anak-anak itu tidak banyak yang terbuang. Nah, kalau misalnya menu makan yang kita sajikan itu sisa makanannya 30% dari yang kita sajikan, itu berarti menunya gagal. Seperti itu. Jadi indikatornya harus tidak lebih dari 30% sisa makanan yang terbuang. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, jangan sayang juga nih ya Bu ya, kalau sampai ada makanan yang sampai tersisa ya tadi ya, seperti Ibu bilang itu ternyata makanannya tidak boleh langsung dibuang agar bisa dievaluasi kembali nih ya.
1: Iya, itu sangat penting. Karena kalau di rumah sakit juga biasa seperti itu, Mbak. Kita sisa makanan itu memang dikumpulin. Jadi plato ya kami bilangnya, plato makanan pasien itu ketika pramusajinya ambil kembali itu dikumpulin sisa makanannya. Kalau misalnya banyak yang nggak habis, nah itu kita ganti menunya seperti itu.
0: Baik. Baik Ibu Dwi, kita break sejenak ya, nanti kita akan kembali lagi ya. Ini sambil menunggu Ibu Dayang Nursiahnya bergabung nih ya. Oke, baik pendengar ya, nanti kami akan kembali untuk Anda ya, di masih mengenai ya program MBG ini. Oke, baik, tetap bersama kami di RRI Sanggau.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja Pong. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
5: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau ini. Kita coba dulu nih ya. Halo Ibu Dayang.
7: Halo, halo juga.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Dayang, kita langsung aja nih ya Ibu Dayang ya. Nah, Ibu, bagaimana nih Bu tanggapan Ibu terhadap rencana MBG dikelola di kantin sekolah, Bu?
7: Lumayan bagus.
0: Nah, kalau selama ini jualan menu apa aja nih Bu yang ada di kantin Ibu?
7: Di kantin saya jual nasi kuning, bubur. Nasi putih ada juga, pentol kuah ada juga.
0: Banyak nih Bu ya, beragam nih ya yang Ibu jual ya.
7: Ya, beragam. Ya.
0: Oke, nah Ibu Dayang, sudah nggak menu tersebut ya, dari beberapa menu yang sudah Ibu sebutkan gitu ya, apakah ini memenuhi standar kesehatan atau dikonsultasikan ke tenaga kesehatan Ibu?
7: Saya sih usaha sih mungkin sebersih-bersihnya ya kan. Tapi kita enggak pernah di itu, di dari tim medis kita tidak pernah ditinjau.
0: Oke, berarti ini belum pernah ada konsultasi gitu ya, Ibu ya?
7: Ya.
0: Nah, Ibu, apakah kantin sekolah ini siap nih, Bu, untuk mendukung program MBG nih, Bu, yang saat ini akan direncanakan nih, Bu?
7: Mendukung.
0: Oke, baik ya. Ya, sangat mendukung juga nih, Bu, ya, dengan program MBG ya nih, Bu, ya, untuk yang rencananya akan di kantin sekolah ya, Ibu, ya.
7: Iya.
0: Nah, Ibu, persiapannya seperti apa nih, Bu? Apakah ini mungkin ada beberapa yang perlu Ibu lakukan gitu ya dari kantin Ibu sendiri nih?
7: Apa-apa aja tuh? Syarat.
0: Halo Ibu. Nah Ibu, persiapan apa aja nih Bu yang sudah Ibu lakukan nih, atau perlu dilakukan apa nih Bu di kantin Ibu?
7: Oh, persiapan. Ya, paling utamanya kebersihan lah kan. Yang kedua, menu-menunya saya mau itulah dibetulin dulu menu-menunya.
0: Oke.
7: Anak-anak tuh sukanya apa? Kan mau dilihat dari seleranya anak-anak.
0: Berarti dilihat kembali nih Bu ya, dengan selera anak-anak nih Bu ya.
7: Ya.
0: Oke, baik. Ini saya kembali nih ya ke Bu Ibu Dwi Mustika ini. Nah, Ibu, bagaimana nih Bu dengan memastikan menu sehat tetap disukai anak-anak nih Bu?
7: Apa Bu?
0: Ini untuk Ibu Mustika dulu. Baik nih. Ibu Dayang, kita ke Ibu Mustika dulu ya.
7: Ya.
0: Oke. Nah, Ibu Mustika, bagaimana juga nih Ibu Dwi ya. Oke, tadi dari Ibu Dwi jadi ke Ibu Mustika ini.
7: Ya.
0: Nah, bagaimana juga nih Bu memastikan menu sehat ini tetap disukai anak-anak nih Bu Dwi?
1: Nah, kalau untuk memastikan menu sehat tetap disukai anak, itu yang pertama perlu diperhatikan adalah bentuk dan warna makanan. Jadi anak ini kan pasti melihat makanan itu pakai mata, ya Mbak ya. Nah, kalau tampilan aja nggak menarik, pasti anak-anak nggak akan suka seperti itu. Jadi bentuk makanannya itu harus buat semenarik mungkin. Misalnya nasinya cetakannya pakai cetakan karakter seperti itu ya Mbak ya. Kemudian sayurnya itu dipotong lucu-lucu, atau nanti ada buahnya dikasih warna-warni seperti itu. Kemudian yang kedua, cara memasaknya. Nah, cara memasak daripada sayur itu direbus atau berupa lalapan, mungkin boleh dioseng. Karena kan biasanya kalau menu MBG yang seperti lalapan, misalnya atau wortel itu cuma diiris aja ya Mbak ya. Nah, saya pikir kalau sama wortel cuma diiris aja itu kan keras ya Mbak ya. Ya meskipun potongannya kayak di apa?
0: Ada karakternya gitu.
1: Apa sih?
0: Diserut kecil-kecil gitu ya.
1: Tapi itu kan tetap keras ya Mbak ya. Rasa anyir dari sayur itu sangat-sangat terasa. Tapi kalau misalnya dia di oseng, itu kan anyirnya hilang. Nah, kemudian dia bersatu dengan bumbu-bumbunya. Jadi lebih enak ya. Seperti itu. Kemudian kayak misalnya lauk-pauknya bolehlah ayam goreng sekali-sekali, tapi tidak boleh terlalu sering, karena kan ayam goreng itu banyak sekali menyerap minyak. Kemudian itu tepung kan kurang bagus juga ya Mbak ya. Kemudian libatkan anak dalam proses pemilihan menu. Nah, jadi misalnya dibikin voting. Nah, sekali dibikin voting kan. Ini mau lauknya mau ini ayam. Ayamnya mau digoreng atau disuwir atau dibuat Ayam kecap yang seperti mie ayam seperti itu, atau ikan. Nah, ini ikannya mau dimasak apa? Apakah ikannya mau digoreng utuh atau mau difilet kasih tepung seperti itu? Mereka milih. Kalau pilihannya seperti itu kan tidak ada pilihan tidak pakai lauk. Jadi memang tetap pakai lauk, cuman cara memasaknya aja yang divariasikan ya Mbak ya. Nah, kemudian penyajiannya. Nah, kalau untuk penyajian jangan mencampur semua makanan jadi satu, jadi dipisahkan. Tapi ini memang sudah jalan ya Mbak ya, karena kan kayak MBG di sekolah itu udah pakai plato. Jadi nasinya ada tempatnya sendiri, sayurnya sendiri, lauknya sendiri seperti. Jadi seperti itu Mbak, ada empat tadi kan, bentuk dan warna, kemudian cara memasak, kemudian libatkan anak dan penyajian.
0: Berarti harus semenarik mungkin juga nih ya Ibu ya, untuk anak-anak ya, apalagi anak-anak SD gitu ya Bu ya.
1: Iya, anak-anak SD kan agak cerewet ya Mbak ya. Di rumah aja susah makan, apalagi kalau misalnya di sekolah yang mamanya nggak ada, dia nggak mau makan ya Mbak ya.
0: Iya, ya tapi biasanya ada juga nih ya Bu ya, anak misalnya ini MBG yang dari anak-anak sekolah SD lah ya, terutama biasanya kalau mereka tidak makan, ini dibawa pulang gitu ya. Makannya ujungnya ya udah mamanya juga yang makan.
1: Iya, orang tuanya bekalin tempat kan, nanti bawa pulang enak ya, kalau misalnya nggak mau dimakan.
0: Padahal ya tadi kalau misalnya nggak dimakan ya itu bisa menjadi sebuah evaluasi juga nih ya dari petugasnya. Nah Ibu, apa sih resiko juga nih jika menu makanan tidak memenuhi standar gizi nih Bu?
1: Nah kalau makanan tidak memenuhi standar gizi itu dia ada dua arah Mbak resikonya. Jadi bisa anak bisa kekurangan gizi atau anak bisa kelebihan gizi. Jadi kurang gizi misalnya nih makanan yang disajikan itu kurang dari kebutuhan yang dianjurkan. Misalnya tadi kan dari kalau untuk porsi makan siang itu 30-35% dari kebutuhan kalori harian. Tapi ternyata yang disajikan itu cuma 10-20%. Itu kan otomatis kurang ya Mbak ya. Apalagi yang untuk misalnya MBG yang untuk anak-anak balita. Nah itu bisa menyebabkan stunting, kemudian berat badannya kurang dan bisa menyebabkan anemia karena porsi makannya tadi terlalu sedikit. Nah kalau misalnya porsi makan terlalu sedikit itu akan berkaitan dengan IQ
7: kalau ditanya.
1: Jadi bisa jadi IQ anak itu turun seperti itu. Kalau misalnya turunnya 5-10% 10 poin itu kan lumayan ya, IQ anak berkurang. Nah itu kalau kurang gizi, bagaimana dengan kelebihan gizi? Nah kalau kelebihan gizi ini berkaitan dengan misalnya makanan yang disajikan itu bumbunya menggunakan gula, tapi ternyata gulanya terlalu banyak, misalnya dicampurkan untuk ke lauknya atau ke sayurnya. Begitupun juga dengan misalnya garam, garamnya itu terlalu banyak digunakan, ataupun penyedap, penyedap masakan seperti mungkin ya, kalian juga nggak tahu. Mana tahu kan di ini dapur SPPG itu pakai kayak kaldu jamur gitu ya Mbak ya, kaldu ayam yang kemasan atau kaldu sapi yang kemasan, itu kalau penggunaan banyak itu kan juga bisa mempengaruhi penyakit tidak menular seperti hipertensi ya Mbak ya. Nah, hipertensi bisa terjadi diabetes, bisa terjadi obesitas ataupun sekarang trennya anak-anak itu banyak mengalami ginjal bocor karena kelebihan makan makanan yang tinggi natrium atau garam yang terdapat pada penyedap rasa masakan makanan ya. Nah kemudian ada lagi nih, kalau higien sanitasinya atau kebersihannya jelek itu bisa risiko terjadi risiko keracunan massal seperti yang sudah banyak ini ya Mbak ya, banyak terjadi. Kemudian anak juga bisa mengalami diare kalau misalnya makanan yang disajikan tidak bersih. Nah, satu kejadian ini tadi misalnya kayak keracunan itu bisa membuat orang tua hilang kepercayaan ke MBG ini, Mbak, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita hindari. Nanti orang tua, nggak mau lagi nih anak saya dikasih makan MBG, nggak bersih, anak saya kemarin keracunan, anak saya diare, seperti itu, Mbak.
0: Jadi kekhawatiran juga nih ya, Bu, ya, untuk orang tua nih ya.
1: Benar-benar. Atau biasa mungkin ada, pernah dengar nggak sih, Mbak, ini nih menunya sedikit banget nih, nasinya cuma sampai di kerongkongan, apalagi kalau anak-anak SMA ya Mbak ya, kan suka nyeleneh gitu omongannya.
0: Ini jadi hanya ngotorin gigi aja katanya kan, iya, hanya sedikit.
1: Iya, sering kayak gitu mereka. Iya, jadi memang perlu diperhatikan juga ya Mbak ya, supaya porsinya itu pas gitu.
0: Oke, berarti harus benar-benar diperhatikan juga nih ya semuanya dari pihak kantinnya nanti nih ya. Nah, apakah bahan pangan lokal juga ini bisa dimanfaatkan nih Bu dalam menu MBG nih?
1: Untuk bahan pangan lokal memang sangat dianjurkan ya Mbak ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, agar kita tidak kebingungan mencari bahan makanan yang tidak ada di sekitar. Jadi nanti ketika nyusun menu, ya pilih tadi sayur, misalnya sayur-sayur yang mudah didapat, atau makanan pokok yang mudah didapat, lauk pokok yang mudah didapat. Seperti misalnya makanan pokok itu bisa, misalnya nggak mau pakai nasi, bisa diganti singkong, atau ubi rambat, atau jagung, atau kentang. Itu kan mudah didapat ya Mbak ya, di daerah Sanggau. Kemudian kalau protein tadi, ya lauk pauk itu mungkin kalau misalnya kalau mau beli daging itu agak susah, ya pakailah ikan atau ayam atau telur seperti itu. Telur itu kan nggak hanya telur ayam ya Mbak ya, bisa juga pakai telur bebek. Nah jadi mungkin bisa dihubungi peternak lokal yang ada melihara bebek atau melihara ayam kampung seperti itu, atau yang punya tambak ikan. Nah itu bisa kerjasama
0: dengan para petaninya ya.
1: Iya, jadi kan kita memang benar-benar ini memajukan perekonomian daerah sendiri ya Mbak ya. Kalau misalnya kita cari makanan yang susah didapat, kan itu pasti pesannya jauh ya Mbak ya.
0: Iya benar.
1: Jauh kan, sehingga kita tidak bisa turut serta memajukan perekonomian di daerah sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk sayur mayur tadi mungkin bisa pakai kangkung atau pakis atau daun singkong atau rebung bisa. Jadi tidak perlu pakai brokoli atau misalnya wortel mungkin. Kalau untuk di daerah yang lebih dalam lagi mungkin agak susah carinya ya Mbak ya. Jadi nggak perlu juga pakai wortel. Cari aja yang mudah. Yang penting porsinya diperhatikan. Kemudian cara masaknya diperhatikan. Kemudian yang terakhir untuk pemenuhan buah Mbak. Nah kalau buah itu kan kalau daerah lebih dalam itu kalau seperti pisang atau pepaya itu kan masih mudah didapat ya Mbak ya. Nah, ataupun rambutan atau nanas kalau untuk buah musiman. Jadi kita bisa bekerja sama dengan petani lokal setempat. Jadi, kayak kita udah ini kerjasama kan. Saya mau ini pepaya, bisa nggak disediain sekian karena ini mungkin akan digunakan dalam jangka panjang untuk pemesanannya seperti itu. Ataupun yang menanam pisang ya, petani lokal yang nanam pisang. Jadi seperti itu. Gimana ini di sekolah nih ada sekian siswa, jadi mungkin akan banyak akan banyak menu pisang muncul seperti itu. Jadi kami mau pesannya segini. Nah, jadi seperti itu kita kerjasama dengan petani lokal. Kan itu bagus ya, Mbak ya.
0: Iya, daripada membantu perekonomian juga.
1: Iya, daripada jauh-jauh resiko yang pertama ininya transport untuk pengantaran kan kalau ke desa kan jauh. Sehingga dia harganya jadi mahal, seperti itu. Belum lagi resiko perjalanan buah-buahnya jadi rusak, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini saya ke Ibu Dayang. Halo, Ibu Dayang. Nah, Ibu Dayang, apa nih tantangan terbesar dalam menyediakan makan bergizi setiap hari ini, Ibu?
8: Ya, pertama jumlahnya nak ya kan ramai. Terus stoknya itu kan tadi kan. Nah, yang kedua kita agak tadi kerja nggak mungkin kita kerja sendiri kan.
0: Harus ada yang membantu ya Ibu ya.
8: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu bagaimana juga nih kantin menjaga kebersihan dan keamanan makanannya nih Ibu. Bagaimana nih dari kantin ya menjaga kebersihan dan keamanan makanannya?
8: Menyediakan kebersihannya. Ya, saya juga harus bersih-bersih. Juga punya tenaga yang bersih-bersih, bagian yang masak-masaknya lain juga.
0: Nah, kalau untuk keamanan makanannya nih Ibu bagaimana Ibu? Karena tadi juga sempat disinggung gitu ya sama Ibu Dwi bahwa nanti kalau habis masak biasanya gitu ya, ini kan ada uapnya. Kalau kita langsung tutup ini biasanya ada bakteri-bakteri jadinya Ibu. Nah, apakah ini sudah seperti mendapatkan sosialisasi gitu Bu dari pihak kesehatan atau gimana Ibu?
8: Belum pernah.
0: Belum ada ya? Nah, Ibu seberapa penting juga nih untuk variasi menu juga nih dalam program MBG ini?
8: Satu, dua, tiga, empat kan? Lima sama nasi.
0: Lima untuk isi piringku.
8: Iya.
0: Nah, sekarang ini udah nggak nih Bu? Mungkin ada di list dulu gitu ya nanti masaknya apa-apa aja untuk menu-menu sayuran, buahan, yang dan yang lainnya nih Bu.
8: Halo?
0: Iya, Ibu. Iya, Ibu.
8: Iya.
0: Nah, gimana? Apakah sekarang ini udah dipersiapkan nggak untuk menu-menu sayurnya, menu lauk-pauknya untuk MBG nanti nih Ibu? Dari sekarang apakah udah Ibu ya. Siap persiapkan?
8: Mulai sekarang, direncanakan.
0: Udah direncanakan ya? Bagaimana juga sih Bu cara kantin juga nih ya dari Ibu juga nih ya memastikan makanan ini agar disukai gitu sama siswanya?
8: Itulah berdasarkan pengalaman saat yang ada. Berapa anak kan suka makan di MBG di kantin saya nih. Kami melihat tampilan menu yang tidak disukai anak-anak. Dan anak-anak SD lain kan seleranya. Iya. Anak SMP juga lain, beda kan. Apalagi anak cinta.
0: Nah. Biasanya kalau anak-anak SMK ini suka menu rumahan ya Bu ya?
8: Ya, biasa kadang ya buahnya aja yang dimakan tuh.
0: Ya, sayurnya enggak ada.
8: Sayur enggak.
0: Oke, okay. Nah biasa nih kalau Ibu melihat gitu ya anak-anak SMK yang makan mungkin di kantin. Ini biasanya sayurnya dibawa pulang ataupun ya sisa dari mereka makan yang gak dimakan ini bawa pulang apa? Dibiarin aja nih Bu di dalam tempat.
8: Dibiarin aja, aduh.
0: Oh, dibiarin aja.
8: Diompreng.
0: Jadi pihak petugas tahu nih ya kalau sayur ini mungkin kurang diminati gitu ya sama anak-anak sekolah ya.
8: Ya.
0: Nah, Ibu, apakah program MBG ini berpeluang meningkat peran kantin, Ibu?
8: Bisa jadi.
0: Oke. Bisa jadi ya, Bu ya, untuk meningkatkan perekonomian dari pihak kantinnya juga nih, Bu ya.
8: Mudah-mudahan alhamdulillah.
0: Oke, baik nih. Oke, baik terakhir nih, Ibu Dayang. apa harapan Ibu gitu ya agar program MBG ini berjalan sukses dan berkelanjutan Ibu?
8: Iya.
0: Untuk harapan ke depannya.
8: Contohnya?
0: Mungkin harapan Ibu ke depannya apakah agar mungkin dipegang gitu ya sama pihak kantinnya aja untuk program rencana MBG di kantin sekolah ini?
8: Kalau saya kan di kantin SMK kan. Jadi maksudnya kalau saya mengolah kantin SMK aja sih boleh aja. Kalau SD ngelola kantin SD boleh, SMP beda-beda maksudnya.
0: Oke, baik, itu aja Ibu.
8: Ya.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini saya ke Bu Dwi lagi nih ya. Nah, Ibu Dwi, apa saran bagi sekolah juga nih Bu agar program MBG ini berjalan efektif dan berkelanjutan Ibu?
9: Saran bagi sekolah mungkin yang pertama itu komitmen kepala sekolahnya ya Mbak ya. Jadi menjadikan program MBG di sekolah ini atau di kantin sekolah itu prioritas. Jadi sediakan ruangnya, jadi kantinnya itu didesain sedemikian rupa supaya enak digunakan untuk masak, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian listriknya bagaimana harus dipenuhi juga kan, karena ada beberapa pengolahan makanan yang membutuhkan listrik. Kemudian air bersihnya juga perlu diperhatikan untuk dapur sekolah, karena kan ini terkait dengan keamanan makanan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya sumber airnya kurang, otomatis untuk mencuci ataupun untuk memasak itu akan kesulitan, sehingga mungkin untuk pencucian makanan itu kurang bersih, atau untuk memasak pakai air yang ada cemaran bakterinya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu saran bagi sekolah adalah kemitraan. Jadi kemitraan di sini maksudnya gandeng puskesmas, seperti saya bilang tadi, bisa kerjasama kan dengan puskesmas untuk menyurati puskesmas, meminta ahli gizinya untuk memberikan pelatihan kepada petugas kantin atau yang ini yang tukang masaknya, seperti itu. Nah, ataupun gandeng juga tim PKK desa, jadi kerjasama, karena kan kalau di PKK desa ini kan juga ada ini yang seperti bagian tentang tata bogahnya, seperti itu ya Mbak ya. Biasa mereka itu juga mengadakan lomba pangan lokal. Jadi PKK desa ini banyak tahu juga bagaimana cara mengolah pangan lokal menjadi makanan yang menarik atau menjadi cemilan yang menarik, seperti itu. Jadi kantin sekolah jangan berjalan sendiri, libatkan orang tua, siswa untuk keberhasilan dan keberlanjutannya. Kemudian komunikasi. Nah, jadi kayak misalnya bikin grup WA. Jadi tiap hari kirim foto menu hari ini. Kemudian diedukasi ke orang tuanya. Orang tua siswa misalnya kan Mbak kan di foto wali kelasnya nih kasih tahu. Jadi menu hari ini ibu-ibu atau bapak-bapak. Jadi memang menu itu harus seperti ini, harus ada nasinya, harus ada lauknya, harus ada sayurnya dan buahnya. Tidak boleh menunya tunggal seperti misalnya nasi dengan lauk saja atau nasi dengan sayur saja. Tadi kan kata Ibu Kanti tadi bilang kan Ibu Dayang ya. Yeah. Ibu Dayang bilang anak-anak nggak suka sayurnya. Nah, padahal sayur itu kan merupakan satu kesatuan dari yang namanya prinsip isi piringku. Nanti diinformasikan ke orang tuanya. Jadi kalau di rumah, langkah baiknya penyajian makan itu harus lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada lauk, dan kalau dapat harus ada buahnya, seperti itu. Jadi pesan gizinya itu sampai, tidak hanya

0: Baik. Nah, kalau untuk nanti kualitas makanan tetap terjaga ya Mbak ya, dari proses memasak hingga sampai ke sekolah. Itu yang pertama ada namanya rantai dingin dan ada namanya rantai panas. Jadi ini berkaitan dengan makanan, suhu makanan ya Mbak ya. Kuncinya itu harus cepat, suhunya benar, kemudian wadahnya harus tertutup biar tidak terkontaminasi. Jadi kalau di dapur itu masak mendekati jam distribusi makanan, jangan masaknya terlalu awal. Nah, jadi kan kalau misalnya masaknya terlalu awal dari jam distribusi itu bisa menyebabkan makanannya lama sehingga mudah cepat basi. Kalau misalnya kalau masaknya jam 5 pagi, itu penyajian makanannya bisa untuk jam 11 siang. Jadi risiko bakterinya itu, kalau misalnya masak jam 5 pagi, sajinya jam 11 siang, itu kan kayaknya terlalu lama ya Mbak ya. Nah, jadi risiko bakterinya itu tinggi. Nah, idealnya masaknya itu agak dimundurin lagi, jangan subuh. Jadi jam 8 atau jam 9 bisa. Karena ini kan skalanya lebih sedikit, karena di kantin untuk satu sekolah aja mungkin ya Mbak ya. Jadi jangan terlalu awal masaknya, seperti itu. Yang kedua mungkin packingnya. Jadi kalau yang MBG yang sudah berjalan itu udah bagus, pakai rantangnya atau platonya itu yang dari stainless itu sudah bagus. Tidak boleh menggunakan yang plastik, karena kan itu kalau misalnya dia panas itu bisa menguap partikel-partikel zat kimia pada plastik tadi. Makanannya yang panas dan dingin itu dipisah wadahnya. Tapi kalau misalnya untuk pakai plato mungkin udah dipisah ya Mbak ya. Seperti lauk dengan lauk pauk, nasi, sayur, buah itu kan beda tempatnya ya Mbak ya, di plato yang di MBG yang sudah berjalan. Jadi itu sudah bagus. Kemudian transportasi, kalau untuk sekarang MBG yang sudah berjalan itu sudah bagus karena mobilnya sudah tertutup. Tapi nanti kan mungkin kalau untuk kantin sekolah itu kan lebih dekat. Nah, jadi dia lebih aman, kontaminasinya lebih sedikit. Yang penting platonya tadi tertutup dan hindari makanan terkena matahari langsung. Misalnya nih habis packing, penyimpanannya tetap harus di dalam ruangan, jangan ditaruh di luar kantin seperti itu. Nah, kemudian sehingga makanan sampai sekolah itu atau disajikan ke anak-anak itu bisa masih fresh gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya tadi masaknya tidak terlalu awal, kemudian cara packingnya benar, terus tempat atau wadah yang digunakan benar, terus makanan setelah di packing itu penyimpanan yang benar, itu sampai ke anak-anak masih segar seperti itu, masih layak makan seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Ibu Dwi Mustikawati ya. Ini dan juga Ibu Dayang Nursiah ya, yang telah berbagi informasi, pengalaman dan pandangan terkait upaya mengawal rencana program makan gizi gratis di kantin sekolah. Dan semoga pendengar ya, dengan diskusi ini dapat memberikan pemahaman ya kepada masyarakat bahwa keberhasilan program MBG ini tidak hanya bergantung kepada ketersediaan makanan ya, tetapi juga pada kualitas gizi, keamanan pangan, kesiapan kantin, serta dukungan seluruh pihak mulai dari sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, hingga pemerintahan. Dan saya Sarifah Dini juga pamit undur diri dalam program Dialog Pagi Sangga Menyapa. Terima kasih untuk kedua narasumber saya ya, yang sudah hadir ya melalui via Zoom juga. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
2: Pro 1. Pro 1.
3: 99,9 MHz RRI Ntkong.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste untuk kembali ke NKRI.

0: Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackhoax.id. Sepanjang video, tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian dari NKRI, tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Informasi cek fakta ini pendengar bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, untuk saat ini cuaca di wilayah perbatasan ya, tampak hujan dengan intensitas yang bisa dikategorikan ringan ya pendengar, atau lebih tepatnya gerimis di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Dan pendengar, kami tentunya menghimbau bagi Anda yang sedang di perjalanan ataupun yang akan menempuh perjalanan ya, pastinya hati-hati. Dan untuk yang kendaraan roda 2 sebaiknya menggunakan jas hujan ya, agar tidak basah kuyup. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pangeran Ratu Suryanegara Kesultanan Sanggau, Gusti Arman, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan juga pendengar, keberhasilan RRI memperoleh hak siar menunjukkan komitmen lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Hal itu sekaligus menjadi bentuk pelayanan informasi dan hiburan yang dinantikan publik. Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang memiliki banyak penggemar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Karena itu, akses siaran resmi dinilai penting agar masyarakat tidak mengikuti perkembangan agar masyarakat, maksud kami, dapat mengikuti perkembangan pertandingan secara langsung. Apresiasi tersebut menjadi dukungan bagi RRI dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang informasi, pendidikan, dan hiburan. Kehadiran siaran Piala Dunia diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dengan berbagai peristiwa olahraga di dunia. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Jis, lu pantun boh?
4: Boh, ini judulnya,
3: Tedak Binuang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

hujan merupakan bentuk air yang paling murni. Jika dibandingkan dengan baik, ada banyak manfaat untuk tubuh kita manusia. Dibandingkan dengan pasokan air minum umumnya, air hujan memiliki kandungan mineralnya relatif rendah. Tapi tahukah Anda ternyata air hujan bermanfaat untuk kesehatan? Air hujan bermanfaat mempromosikan kulit dan rambut kita agar bisa sehat. Karena air hujan kekurangan mineral, ini menjadi sangat ringan sebagai air murni. Selain itu, air hujan mampu menghilangkan stres, mengobati masalah pencernaan, karena membantu menetralkan asam lambung dan menenangkan dinding lambung kita. Air hujan juga bermanfaat menyingkirkan sel kanker, karena air hujan dinilai sebagai penawar yang baik untuk darah serta sel-sel tubuh kita. Menetralkan pH darah karena air hujan rendah mineral dan banyak bagian dunia sering dicampur dengan fluoride dan klorin untuk tujuan membunuh kuman di udara. Namun terlalu banyak mineral yang dimasukkan ke dalam pasokan air minum dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala dan kerusakan organ tubuh lainnya. Dengan memanfaatkan air hujan, Anda tidak akan mengalami masalah seperti

0: Cibokum. A tout bientôt.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengan Anda. Nah, pendengar, harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan Selasa 16 Juni 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol dengan harga Rp2.729.000 per gram. Sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.500.000 per gram. Sementara itu pendengar, emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.414.500. Ukuran ini pendengar dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas antam ukuran 100 gram dipatok dengan harga Rp267.112.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana yang cukup besar. Nah, pendengar, untuk harga tertinggi tercatat pada emas antam ukuran 1000 gram atau 1 kg, yaitu seharga Rp2.669.600.000 pada perdagangan hari ini, edisi 16 Juni 2026 ya pendengar. Ya, semoga saat ini mungkin kita kayaknya masih sebagian bermimpi ya pendengar untuk bisa memilikan langsung emas antam 1 kg ya, ataupun memiliki emas sebanyak 1 kg ya. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya pendengar, tetap semangat ya. Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya ya kita pasti akan punya ya, dan memiliki rezeki juga ya untuk bisa mempunyai 1 kg emas. Dan pendengar, informasi tadi selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang sudah menutur kami dari pagi tadi hingga saat ini. Dan juga pendengar, untuk selanjutnya di Lintas Sentikong Siang, Anda akan ditemani dengan rekan Jeki, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Selamat pagi menjelang siang. Dan untuk yang umat muslim juga selamat memperingati satu Muharram ya, atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamatkan hutan, selamatkan dunia. Hutan adalah paru-paru dunia. Mari jagalah lingkungan demi kebaikan anak cucu kita. Tangisan alam adalah tangisan kita.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Bang, dimakan kuenya.
4: Kue apa nih, Bang?
3: Ini namanya roti gambang.
4: Ini roti gambang asli Betawi ya?
3: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
4: Terus kenapa namanya roti gambang?
3: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
4: Wah, pantas enak nih roti.
3: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
4: Iya, Bang.
3: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
4: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
5: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
6: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
5: Iya dir, nanti gua kerjain.
4: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
5: Iya bu.
7: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
8: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
9: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
10: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
11: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Dengan cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini diguyur hujan dengan intensitas ringan saja, dan sekarang ini terlihat semakin gelap seperti itu. Edisi untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026, bersama saya Jeki di meja syar, ada Rizky di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat siang, dan kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda, dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Bagi Anda yang saat ini masih stay bersama kami, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Kemudian begitu juga dengan informasi-informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Kita awali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan satu informasi juga yang dimana sudah kami siapkan sehingga menemani ruang dengar Anda di wilayah perbatasan yang saat ini diguyur hujan dengan intensitas ringan dan terlihat semakin gelap di manapun Anda saat ini. Jangan lupa, cuaca yang seperti ini bagi Anda yang di rumah, di warung atau di mana saja begitu, ngopi dulu begitu ya. Cuacanya sangat mendukung sekali dan enak ya, nyantai bersama orang tercinta ataupun rekan-rekan Anda semua.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD guna menjaga kemampuan fiskal di tengah efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Senin kemarin 15 Juni 2026. Dan menurutnya penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Dalam rapat tersebut, ia juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan alat produksi yang digunakan perusahaan, perkebunan maupun pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal. Informasi ini juga pendengar, Anda lebih lanjut mengkonfirmasinya silakan dikunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Alat Pemadam Api Ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
0: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Pendengar, Pangeran Ratu Surya Negara Kesultanan Sanggau Gusti Arman menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang berhasil memperoleh hak siar pertandingan Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kebanggaan bagi masyarakat yang ingin mengikuti ajang sepak bola terbesar di dunia. Dan menurutnya, keberhasilan RRI memperoleh hak siar menunjukkan komitmen lembaga penyiaran publik dalam menghadirkan tayangan berkualitas bagi masyarakat. Hal itu sekaligus menjadi bentuk pelayanan, informasi, dan hiburan yang dinantikan publik. Ia juga menambahkan, Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang memiliki banyak penggemar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sanggau. Karena itu, akses siaran resmi dinilai penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pertandingan secara langsung. Anda juga bisa mengunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk berikutnya kita akan kembali, masih kami akan hadirkan dengan sejumlah informasi-informasi di Pro 3 RRI. Tadi sudah Anda dengarkan informasi-informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Dan berikutnya kita kembali mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko.
1: Balap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka dunia 2026 grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang

0: organisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Imam Asy'ur menerima umpan sederhana dari Muhammad Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
1: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain. Dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2-2. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Opini publik RRI Entikom.
3: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
2: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut. Prodangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pada kesempatan saat ini, tadi baru saja kita telah ikuti dan dengarkan di dinamika olahraga. Dan pada kesempatan saat ini, kami juga kembali mengajak Anda untuk mendengarkan atau untuk wilayah Antikong dan sekitarnya yang saat ini telah memasuki waktu azan zuhur di wilayah perbatasan dan sekitarnya. Di samping itu juga pendengar, kami menyampaikan terkait cuaca juga pada saat ini kembali gelap dan turun hujan dengan intensitas ringan sedang, dan mudah-mudahan tidak mengecewakan ataupun tidak membuat semangat Anda untuk turun untuk melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas untuk edisi hari ini. Dan pendengar, maka dengan itu saat ini untuk wilayah Antikong dan sekitarnya yang telah memasuki waktu azan zuhur, maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah.

0: Oke, okay, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong pada kesempatan saat ini. Masih diguyur hujan di wilayah perbatasan dan sekitarnya dengan intensitas sedang, dan kami akan menemani ruang dengar Anda dengan satu buah program acara di Senin Berpantun, Paci dan Maci, Bujan dan Dara. Nanti kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap stay terus bersama kami. Kita kembali dengan satu buah lagu berikut ini.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
3: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
4: Ya dengar weh, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
3: Mainkan bang.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini. Diguyur hujan dengan intensitas semakin deras begitu ya, untuk wilayah perbatasan dan sekitarnya. Kami juga akan awali satu buah program acara seni berpantun ini, satu atau dua atau bahkan lebih ya pantunnya. Burung merpati terbang ke rawa, hinggap sebentar di pohon jati. Selamat datang para pendengar semua, senang sekali bisa menemani hari ini walaupun cerah hujan ya. Kemudian pagi hari membeli ketan, jangan lupa membeli kopi. Salam hangat kami sampaikan, mari bersama menikmati siaran untuk hari ini. Dan untuk yang berikutnya, kami juga menyapa pendengar setia di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Burung pipit hinggap di pagar, terbang lagi ke pohon manggis. Apa kabar para pendengar? Semoga hari ini makin manis. Ke pasar membeli semangka, pulangnya membawa pepaya. Salam hangat untuk semuanya, semoga bahagia sepanjang masa. Oke, kalau untuk satu pantun canda dengan cuaca yang seperti ini, edisi siang yang diguyur hujan begitu ya. Kami bacakan, rintik hujan jatuh perlahan membasahi daun di halaman. Selamat siang sahabat sekalian, semoga tetap nyaman dalam perjalanan. Awan gelap datang bertamu, angin sejuk menyapa hati. Hujan turun menemani waktu, semoga aktivitas tetap berarti. Oke, silakan Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita tunggu pemantun-pemantun yang lainnya yang ingin berpantun seperti biasa.

Bandara edisi siang ini untuk berpantun seperti biasa menghibur pendengar setia untuk edisi siang yang dituruni hujan seperti itu. Kalau tadi sudah kita bacakan pantun-pantun Paci dan Maci, berikut kita kembali berdendang dengan lagu Melayu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik, tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Baik, kita coba lagi, silakan untuk bergabung kembali di program acara Seni Berpantun. Tadi baru saja ada Mama Gunawan ini ya, sempat bergabung begitu. Silakan dicoba lagi Mama Gunawan untuk berpantun seperti biasa dengan cuaca saat ini yang masih diguyur hujan begitu ya. Oke, kita coba. Halo, selamat siang.
1: Siang juga Pak Cijeki.
0: Oke, terima kasih. Silakan Maci, apa kabar nih di sana, bagaimana cuacanya?
1: Ini lagi diguyur hujan nih Pak Cijeki.
0: Oh, sama lah kalau begitu. Aduh.
1: Lagi berteduh di pondok nih Pak Cijeki.
0: Oh, lagi di ladang nih ya.
1: Iya, di kabur.
0: Oke, siap.
1: Pergi ke Pasing beli perwana. Pergi ke pasar nak beli hujan jam. Makcik Gunawan sangatlah pusing. Karena hari mau turun hujan.
0: Itulah.
1: Aduh. Mau kerja pun tak bisa nih Pak Cik.
0: Serba salah ya.
1: Iya. Apalagi pantunnya.
0: Ayo, apa nih?
1: Makcik ingat dulu. Maklumlah sudah lama tidak berpantun kaku rasanya. Ikan tuman mudik bersun-sun. Beli mutiara dengan jaitun. Wahai teman kita berpantun. Sama-sama buka suara.
0: Betul.
1: Ayo teman-teman keluarlah dari selimut nih. Kita berpantun. Malumlah hari hujan nih bergulung ya Pak Cijeki.
0: Enak begitu ya.
1: Apalagi nih.
0: Oke, silakan.
1: Sudah lama tidak ke kebun. Hari ini ke kebun lagi. Sudah lama tidak berpantun. Hari ini berpantun lagi.
0: Oke.
1: Itu aja ya pantunnya Pak Cijeki. Terima kasih karena sudah mengundang kami untuk bergabung pantun di siang ini. Semoga pantun ini bisa menghibur semua pendengar di RI Antikong.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat siang dan selamat bertugas. Semangat ya, RI Antikong.
0: Terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat juga. Aduh, dengan Maci Gunawan. Terima kasih. Mungkin ada waktu. Nanti di Prodandut kita gambung lagi begitu ya, Maci Gunawan. Oke, baik. Yang berikutnya, silakan di belakang Maci Gunawan. Masih ditunggu begitu ya. Untuk bergabung seperti biasa di 08 08 11 566 7754, masih ditunggu begitu ya, untuk bergabung seperti biasa. Dan kami juga akan membacakan ada pantun juga begitu ya. Air hujan mengalir ke kali membawa daun yang berguguran. Siang ini cuaca sedikit dingin sekali. Semoga hati tetap penuh hangatan, kehangatan begitu. Burung berteduh di dahan mangga menunggu hujan reda perlahan. Salam hangat untuk semuanya yang sedang bekerja atau beristirahat siang. Oke, baik. Kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita kembali akan berdendang lagi dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
3: Ya, dengar deh. Ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu joget tari lenggang. Disambung terus, Mak Inang juga ke.
2: Main kembang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, terima kasih Paci dan Maci. Kopi hangat di atas meja, nikmat diminum saat hujan tiba. Semoga rezeki lancar selalu, selalu dan urusan dipermudah semesta. Oke. Dan kami juga cukupkan di sini program acara di Seni Berpantun karena sudah di penghujung acara Seni Berpantun saat ini. Burung merpati pulang ke sarang, senja datang perlahan-lahan. Sampai jumpa di siaran mendatang. Terima kasih atas perhatian. Jalan-jalan ke tepi pantai melihat ombak berkejaran. Acara kita usai sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan Paci Maci, Bujang dan Dara, kami cukupkan di sini program acara Seni Berpantun. Semoga terhibur dan bisa membuat kehangatan di ruang dengar Anda dengan cuaca yang seperti ini. Masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Kembali saat ini pantauan kami pukul 12.55. Dan nanti menjelang pukul 13, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Siang yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikung dan Sanggau.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tahun 2026 untuk Pesta Rawi tingkat nasional yang ke-14 yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari.
1: Kalau untuk ikan lautnya banyak kenaikan harga, Kak, terutama di tongkol hitam. Itu harganya sangat tinggi sekarang. Sekarang di harga 55 untuk ecerannya. Harga sebelumnya 50, Kak. Sekarang udah naik 5.000. Untuk ikan yang lain juga kenaikan.
2: Warta siang selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Sejumlah harga ikan di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat.
3: Sejumlah harga ikan di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam yang kini dijual seharga Rp55.000 per kilogram untuk eceran, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga ikan nila juga meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menyebutkan kenaikan tidak hanya terjadi pada kedua jenis ikan tersebut, tapi juga pada beberapa jenis ikan lainnya.
1: Kalau untuk ikan lautnya banyak kenaikan harga, Kak, terutama di tongkol hitam. Itu harganya sangat tinggi sekarang. Sekarang di harga 55 untuk ecerannya. Harga sebelumnya 50, Kak. Sekarang udah naik 5.000. Untuk ikan yang lain juga kenaikan, Kak. Khususnya untuk nila, nila pun banyak naiknya. Ikan nila. Sekarang ikan nila itu di harga 50. Dari sebelumnya itu 45, sekarang 50. Mungkin faktornya karena cuaca kali ya, sehingga nelayan itu sulit untuk ke laut, sehingga barang stoknya pun sedikit, jadi dari agennya dinaikkan harganya.
3: Cika menyebut, kondisi tersebut membuat para pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Ia berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut kembali normal dan pasokan ikan di pasaran dapat kembali stabil. Tri Putri melaporkan.
2: Program ketahanan pangan yang dijalankan Polsek Tayan Hilir, Polres Sanggau, membuahkan hasil dengan berhasilnya penjualan 1,7 ton jagung pipil kering JPK Kebulog Cabang Sanggau melalui Koperasi Sono Agung Jaya, SAJ. Jagung hasil binaan tersebut melalui proses pengujian kualitas dan dinyatakan memenuhi standar Bulog dengan kadar air 14,3% serta kandungan aflatoksin 30 ppb. Bulog Cabang Sanggau menerima hasil panen tersebut dengan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram. Kapolsek Tayan Hilir Ibtu Kusdarwanto mengatakan, keberhasilan pemasaran hasil panen ini menjadi bukti bahwa program ketahanan pangan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan pangan daerah. Penjualan jagung ke Bulog juga dihadapkan dapat meningkatkan motivasi petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen di Kecamatan Tayan Hilir. Berita selanjutnya, Polres Sanggau menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono mengatakan, kegiatan ini berhasil mengumpulkan 52 kantong darah dari personel Polri, Brimob, dan Bayangkari. Menurut Sudarsono, peringatan Hari Bayangkara menjadi

0: memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung. Donor darah menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, terkumpul 20 kantong darah golongan O, 18 kantong golongan B, 11 kantong golongan A, dan 3 kantong golongan AB. Seluruh darah yang berhasil dihimpun akan disalurkan melalui PMI Kabupaten Sanggau sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Kabupaten Sanggau kembali dipercaya mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Sebanyak 40 orang yang terdiri dari peserta dan ofisial siap diberangkatkan setelah menjalani berbagai persiapan matang berkat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan provinsi.
1: Kabupaten Sanggau kembali dipercaya mewakili Kalimantan Barat pada Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Sanggau, Ginting, mengatakan sebanyak 40 orang yang terdiri dari 35 peserta dan 5 ofisial akan mengikuti lomba kategori paduan suara remaja pemuda pada ajang tingkat nasional tersebut. Yang menyebut, para peserta akan berangkat menuju Pontianak pada 16 Juni sebelum bergabung dengan kontingen Kalimantan Barat menuju Manokwari. Yang mengungkapkan, persiapan kontingen telah dilakukan melalui dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Dukungan tersebut mencakup pelatihan peserta, penyediaan perlengkapan tampil, hingga fasilitas keberangkatan kontingen menuju Pontianak. Ginting berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga mengingatkan para peserta untuk menunjukkan karakter, etika, dan nilai-nilai Kristiani selama mengikuti rangkaian kegiatan.
2: Tahun 2026 untuk Pesparawi tingkat nasional yang ke-14 yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Sanggau kembali terpilih mengutus kontingen untuk mewakili Kalimantan Barat. Adapun kategori yang diwakili oleh Sanggau yaitu paduan suara remaja pemuda. Jadi nanti Sanggau akan mengutus paduan suara remaja wanita ini dengan ofisial berjumlah 40 orang. Artinya 35 orang peserta dan 5 ofisial.
1: Ginting juga berharap seluruh peserta dapat berangkat dan kembali dalam kondisi sehat sehingga mampu memberikan kebanggaan bagi Kabupaten Sanggau. Keikutsertaan pada Pesparawi Nasional ke-14 ini diharapkan dapat memperkuat prestasi daerah sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat di tingkat nasional. Oktof Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Cuaca ekstrim picu kenaikan harga ikan di Sanggau. Sanggau wakili Kalbar di Pesparawi Nasional ke-14 Manokwari, Papua. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Dari Sabang sampai Pulau Rote, hidup berdampingan berbagai agama, ratusan suku bangsa, dan aneka budaya dalam harmonisasi Bhinneka Tunggal Ika.
7: An Wamena Meke
8: Subajo Ngori Mancia Ternate.
9: Oi Tabe, ya utal tua
10: Sulawesi Parasanganta Nake Tomang Kasara.
11: One aga aku Jeki Mesu Sangau
12: Sampurasun Kumaha Daramang Abdi di Bandung Jawa Barat.
13: Hai, Iba Odi. Moga roha ku tubuh tersogon bangsa Indonesia.
14: Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Opini publik RRI Antikom.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi. Dialog pagi RRI Antikom.
5: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
6: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antiko dan Sanggau. Dan pada kesempatan saat ini juga kami masih akan menemani pendengar Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya dengan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung baik di layanan telepon, SMS, di chat WA kami ataupun di SMS di nomor biasa begitu. Nanti silakan di 0811 5667754. Tapi dengan satu buah program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita, kami awali dengan satu buah lagu, ya, satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti setelah itu baru Anda kembali untuk bergabung seperti biasa. Jadi kita dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Oke, kita coba untuk penelpon pertama yang sudah bergabung. Halo, Pro Dandut.
1: Dangdut dan kita Bang Joki.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini, Kakek?
1: Ada kuat hujan tadi, lagu pantun tadi tuh.
0: Oh, pantasan. Ditunggu-tunggu, nggak muncul-muncul begitu.
1: Cuman udah dengar, Bang Joki.
0: Oh, gitu.
1: Hujan kuat gelap.
0: Berarti merata ya?
1: Merata, Bang Joki.
0: Ya, betul. Waduh.
1: Ini pun pulang ke rumah tuh malas hujan pantas.
0: Oh, tadi di kebun begitu, di ladang
1: kebun
0: ya?
1: Kebun tadinya. Oh. Hujan-hujan pun pulang saya.
0: Aduh.
1: Dingin nih, Bang Joki.
0: Waduh, ngopi dulu, Kakek. Itu sedap tuh.
1: Nonton TV aja, biar enggak. Oke, lagunya Nasib ya, Bang Joki?
0: Nasib.
1: Ya, Nasib hari hujan nih.
0: Gara-gara hujan.
1: Iya.
0: Dari Kus Plus ya.
1: Dari Kus Plus.
0: Oke, siap.
1: Mm. Oke. Nanti untuk Bang Joki, nanti pulang tadi Bang Joki ya, hari hujan nih. Salam dengan keluarga Bang Joki.
0: Siap. Terima kasih. Dan
1: keluarga semoga selalu. Salamnya dari aku aja dari A sampai Z kecuali ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu jalan Bang Joki ya. Oke, selamat siang Bang Joki. Kodang dan terlalu kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat dan semoga terhibur. Kakek Ririn di Pengadang ya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Masih ditunggu untuk berpantun. Berpantun pula. Merequest lagu ya di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Mungkin ada lagi, silakan di belakang Kakek Ririn masih di tunggu begitu ya. Lagunya Nasib dari Kus Plus. Masih ditunggu, silakan 0811 5667754. Kita coba lagi. Halo Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Ini Bang Jali ya?
2: Iya.
0: Apa kabar nih Bang Jali?
2: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Ini di Balai atau di mana?
2: Di Balai.
0: Hujan enggak di sana?
2: Baru aja berhenti hujan.
0: Ngopi dulu pas ini ya.
2: Iya.
0: Oke, okay.
2: Lagunya Satu Pondok Dua Cinta.
0: Yes, yakin kah?
2: Yakin lah, Satu Pondok Dua Cinta.
0: Apalagi kalau ini lagi turun hujan begitu ya.
2: Iya.
0: Satu Pondok Dua Cinta ya.
2: Salam-salamnya buat Bang Joki yang lagi siaran. Semoga sehat selalu. Yang lain di rangkul jak dari Sampai kecuali buat Bang Joki yang lagi bertugas, selamat siang-siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siap, terima kasih. Selamat beristirahat. Siapa tadi? Bang Jali begitu ya. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung untuk merequest lagu kesayangannya
3: Pro Dangdut
0: di 0811 5667754.

Di SMS ataupun di chat WA kami juga, silakan dikirim. Nanti akan kita putarkan biar suasana ruang dengar Anda tidak begitu semakin dingin begitu ya, paling tidak ada kehangatan lah begitu, ngopi sambil mendengarkan lagu, menggoyangkan sedikit kaki ataupun tangan seperti itu.

Tadi sudah bergabung ada Kakek Ririn, kemudian Bang Jali juga sudah bergabung dengan lagu yang pertama dari Nasib, ya, dari Kus Plus maksudnya. Kemudian Satu Pondok, Dua Cinta juga. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Mungkin dari pendengar kita yang saat ini masih dengan kesibukan yang begitu padat, walaupun cuacanya tidak begitu mendukung, tapi mudah-mudahan bisa sedikit bergabung begitu ya, untuk merequest lagu-lagu kesayangannya edisi siang ini.

Baik, kalau belum ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan dua lagu yang sudah disiapkan. Tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Opini publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam

RRI Pro 2 Sanggau, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro Dangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kita akan kembali setelah cek fakta kali ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbexhoax.id, sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Silakan untuk bergabung kembali dengan penelpon yang sudah siap bergabung begitu ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung. Oke, Gantang.
0: Baik, terima
3: cuaca
0: kasih.
3: Cuaca di Subang ini mendung ini, Bung.
0: Di sini hujan terus ini.
3: Oh, gitu. Dari jam berapa, Bung?
0: Dari pagi mendung begitu.
3: Oh ya, sama berarti cuman ini enggak turun hujan, cuman kita enggak tahu ini. Tapi belum tahu informasi ini Kota Sambas ini gimana dengan Becak, belum gabung. Soalnya muter-muter dulu lah gabung nanti kalau dulu baru Sambas gitu. Okay. Sanggo ya belum juga. Bung Jeki, yang Bung Jeki informasi masalah Timor Leste itu saya udah lama sih Bung dengar informasi itu, tapi enggak jelas sih memang informasi itu yang seperti yang Bung Jeki bilang. Mau benar ya yang sampaikan Bung Jeki. Ada juga saya mendengar bahwa Timor Leste mau bergabung Indonesia itu kayaknya enggak ada informasi hal itu. Itu hanya berita-berita yang kabar-kabar bohong-bohong semua itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Memang harus hati-hati memberikan informasi ya. Gitu. Oke, okay, Bung Ganteng, lagunya dari ini Bung Nikon. Judulnya Tersiksa Putus Cinta dari Nikon.
0: Nikon Tersiksa
3: Putus Cinta.
0: Oke.
3: Okay. Aduh bahaya dia Bung ya kalau udah tersiksa ya Bung ya.
0: Seperti itulah.
3: Enggak enak, enggak enak. Apa-apa enggak enak. Jadi beban pikiran Bang kalau udah
0: jangan sampai tidak bisa tidur begitu.
3: Iya, trauma rasanya tuh. Apa-apapun susah, apalagi kalau yang bertahun-tahun. Aduh kayak saya ini aduh pokoknya susah lah diceritakan. Gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke lah, siap. Kita mau berpantun. Mau berpantun. Salam-salam. Waduh, tadi pantun saya terlambat, Bung. Lupa saya.
0: Itulah.
3: Kan akhir ada saya kirim chat tuh, tapi Bung
0: ada
3: belum
0: tadi
3: membacakan mungkin waktu aku
0: sudah ada tadi.
3: Oh iya iya iya. Iyalah, siap. Salamnya pertama buat Bung Ganteng, demi saya tetap semangat Bung Ganteng ya. Lagi ngopi kan nih atau gimana?
0: Iya, masih lagi ngopi ini.
3: Kalau makan udah?
0: Sudah.
3: Oh iyalah. Oke, salam buat Wan Usu, Pak Busri, terus Mama Niko. Ini udah lama nih Bung Jeki, Mama Niko gabung udah lama. Saya kemana beliau nih ya?
0: Sibuk
3: terus ada Mama Mur. Itulah. Udah beberapa bulan dia enggak gabung tuh selama RRI Entikong itu pindah ke Sanggau siarannya. Jadi beliau udah jarang gabung. Mama Murti juga tuh lama udah. Memang kakek Ririn kemarin saya dengar ada gabung di Sanggau sepam malam tuh.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian ada Mama Yogi. Kemudian ada Bung siapa lagi ya?

0: siapa tuh, Pak Nabela, Kakek Ririn udah, terus ada siapa lagi, Mbak Dayung Sinangkat ya, Bung Ajis, Mbak Elsa, Mbak Ling, yang lain kita rangkul. Ada lagunya, Bung?
1: Ada lagunya.
0: Oke, Bung, itu okay, saja.
1: Siap.
0: Terima kasih. Selamat siang Pro Kita.
1: Pro Kita. Pro Dandut. Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Pro Dandut.
2: Halo Pro Dandut, Nak Jeki.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar ini Kakek Panji? Gimana cuaca di sana?
2: Aduh, hujan terus nih.
1: Oh, samalah kalau gitu.
2: Dari pagi sampai sekarang hujan terus.
1: Hujan terus ya? Oke, siap.
2: Lagunya
1: apa nih?
2: Sepiring Berdua.
1: Ya? Sepiring Berdua, siap.
2: Dari Ida Laila. Nah, salam-salamnya buat Bujang Lanius tadi, Wan Usu, Usu Busri, Pak Wai, Bang Jali, Kaki Aura, Pak Sam, Mama Iren, Kaki Ririn, yang lain dirangkul aja. Terlambat aku masang radio tadi.
1: Kenapa?
2: Kok cari-cari tadi belum ada siaran.
1: Terus?
2: Ini pindah ke tempat biasa lalu ada nih. Langsung gabung nih.
1: Sinyalnya kali ya Kakek.
2: Entah, ini pilih-pilih tempat bah dia di tempat ini.
1: Berarti enggak semuanya begitu ya?
2: Enggak semuanya ada.
1: Okay,
2: kalau siap. Yang tempat sekarang nih memang di situ terus laku selama nih. Sibuk nih anu masak lemang.
1: Wis. Oh ya, udah tanggal 16 ya.
2: Ya. Besok pagi kami mau cabut sandung yang lama. Tanggal 20 baru nanamnya.
1: Oh gitu.
2: Ke tempat yang baru.
1: Waduh.
2: Nah itu aja Nak Jeki.
1: Oke, siap.
2: Selamat siang menjelang sore Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Selamat siang kembali juga. Selamat beristirahat dan semoga sukses begitu ya kegiatan yang memang sudah direncanakan begitu, yaitu gawai ya, gawai di Kampung Sungai Daun itu tanggal 20 begitu ya, seperti yang sampaikan tadi. Baik, masih ditunggu, silakan untuk yang berikutnya, silakan di 0811 5667754, kemudian SMS, kemudian di chat WA kami juga, juga nomornya 1 begitu, silakan untuk bergabung seperti biasa. Kami tunggu saat ini karena menunjukkan pukul 14 lebih 9 menit. Tadi yang sudah bergabung di telepon biasa ada juga tadi, tapi sudah oke, ada nih. Oke, halo Pro Dandut.
3: Halo Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Iya.
3: Aku.
1: Gimana nih?
3: Hujan terus, pagi hujan. Sekarang masih gerimis.
1: Sama ini Bu Esti, cocok ngopi ya.
3: Itulah sejuk sekali tadi. Kalau kata Mbak Elsa bergolong saja.
1: Pas itu. Saya kalau nggak di studio ini juga udah bergolong ini Bu Esti.
3: Itulah. Kamu mau ngapain gitu kan? Makan, minum, tidur lagi. Mau kerja apa kan gitu loh.
1: Betul.
3: Iya, tapi ada Bang Landes nanya kan gitu. Banyak orang-orang nggak bisa gabung. Apalagi memang kalau Mama Niko ya, karena dia sudah punya ini lagi ya, suami yang baru, mereka pastinya sibuk gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, tapi memang kalau sebetulnya tuh apa itu bergabung ke RRI Sanggo kalau malam hari itu susah masuk pastinya begitu.
1: Susah ya.
3: Iya, kami sendiri aja kalau nggak sabar bang ya. Kadang-kadang sampai 10 kali. 10 kali panggilan tuh nggak dapat apa-apa. Jadi ya sudah, mendengar aja gitu. Terus okay, nggak masuk. Gitu masuk, di sana lagi pas terima yang WA. Nah gitu. Gitu aja.
1: Oke, okay, siap.
3: Jadi ya begitulah ya, jadinya susah. Memang harus apa ya namanya, cepat Nah, yang cepat itu pasti dapat begitu. Karena kita kalah 1 detik pun kita pasti ya kalah gitu.
1: Okay.
3: Apalagi itu tanggo itu di tempat kami pun nggak bisa diterima dari tanggo itu, Bang.
1: Iya.
3: Yeah. Jadi harus melalui entikong.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kalau entikong kan nilai. Jadi kalau kita mengikuti entikong loh, pastinya sudah ketinggalan karena apa itu apa sih namanya? Ketinggalan maksudnya okay. Gitu loh. Oke. Okay, ya. Mungkin buat Bang Lanut mungkin segera diketahui gitu saja. Jadi kita mau rilis lagunya Hujan Turun Lagi.
1: Hujan Turun Lagi, siap.
3: Dari siapa itu ya? Pokoknya cari ya Bang ya.
1: Banyak versi itu.
3: Ya pokoknya Hujan Turun Lagi siapa saja ya. Boleh lah. Saya cuma boleh.
1: Siap.
3: Oke. Ya, silakan lanjut Mas Zaki, selamat
1: siang kembali juga. Selamat beristirahat dan nikmati cuacanya begitu, Mbak Esti. Ibu Esti di Beduai ya, Tran Beduai begitu. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung seperti biasa.

Oke, masih ditunggu di 0811-5667-7754 di SMS, di chat WA kami juga, silakan ya, kami tunggu untuk Anda yang mau bergabung ya. Di masih ada beberapa lagi segmennya karena cuaca juga cukup mendukung untuk santai atau istirahat, mungkin yang di kebun, ladang, boleh untuk pulang ke rumah mandi dulu atau bisa langsung bergabung begitu ya. Tapi cari situasi yang tepat seperti itu, karena tidak semuanya pulang dari kebun langsung mau gabung ataupun nelpon begitu ya. Tidak, mandi dulu, bersih, baru santai dan nikmati begitu. Oke, kalau begitu kita tahan dulu apapun alasannya. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
2: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prodangdut.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antiko. Untuk selanjutnya, silakan untuk bergabung kembali di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Untuk merequest lagu kesayangan Anda. Dari Ibu Esti tadi, siapa ya? Jadi lupa judul lagunya tadi. Waduh. Baik, mudah-mudahan Ibu Esti masih mendengarkan begitu ya. Biar kita carikan tadi apa ya, saya jadi lupa begitu judul lagunya begitu dari Ibu Esti, mungkin di chat WA ya, boleh dikirim begitu. Masih ditunggu untuk Anda bergabung kembali di 0811 5667754. Dan untuk berikutnya masih ditunggu dan saat ini pukul 14.33 begitu. Untuk di SMS ataupun di chat WA kami ini merequest lagu apa nih? Oh ya, selamat sore Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dari Lisa di Kembayan ini mau request lagu judulnya Adinda Sayang, dari lagunya The Mercies, tapi di dandutnya di cover ya. baik oke. Kalau begitu pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali nanti dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda yang direquest dari pendengar kita di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Okay, kita coba untuk penelpon berikutnya. Waduh, saya terputus lagi. Mungkin bisa dicoba lagi dari Wanusu ini untuk bergabung kembali di 0811-5667-754. Silakan dicoba, Wanusu. Tadi terputus begitu. Untuk bergabung seperti biasa begitu ya untuk saatnya. Kami tunggu, silakan Wanusu untuk bergabung kembali. Baik, kita coba, mudah-mudahan bisa. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut kalah kita Bang Jeki.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini kok ini ribut ya? Ribut ini.
1: Ada lagu ini dah Radio RRI Sambas. Halo.
0: Iya, halo. Silakan.
1: Saya mau request lagu Bang Jeki.
0: Silakan.
1: Lagunya ini, lagunya Kenangan Cinta dari Anis Fitria.
0: Kenangan Cinta.
1: Cinta dari Anis Fitria.
0: Anis Fitria.
1: Iya. Ada enggak?
0: Ada,
1: Salamnya buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, buat Putra Lato-Lato, buat Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Lei, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Selanding Sanggau, Ibu Parida, Bang Jali, Mbak Natalia, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore dan tetap eksis begitu. Ibu siapa tadi? Jadi lupa ini. Oh ya, baik. Halo.
2: Halo Bang Cece.
0: Iya, apa lagunya tadi?
2: Bangun Agni. Barusan itu Wanusu dari Sambas.
0: Iya. Tadi apa lagunya?
2: Hujan Turun Lagi.
0: Oh, Hujan Turun Lagi, iya, betul.
2: Aduh, gimana sih, sudah ngantuk? Apa bagaimana?
0: Sudah ngantuk.
2: Ditatap situ dong. Supaya nggak lupa gitu.
0: Oke. Okay,
2: tapi aku belum salam-salam nih, Bang, lupa juga.
0: Silakan.
2: Oke lah, salamnya buat Wanusu barusan. Wah, selamat siang menjelang sore Wanusu. Ribut banget tadi emang suaranya.
0: Iya, betul.
2: Juga buat Mbak Elsa, Mama Yogi ya. Juga buat ini yang di Sungai Daun itu sama Mama Iren. Iya, Mama Iren. Apa kabar Mama Iren? Mungkin lagi bakar-bakar anu lemang gitu ya.
0: Ya, mungkin gitulah kira-kira.
2: Iya, selamat berada gawai saja.
0: Betul. Juga
2: buat Kakek Panji. Buatan bang sampai itu terjadi juga. Oke, yang pokoknya dirangkul aja lah semuanya ya gitu. Selamat siang sore.
0: Oke.
2: Makasih Bang Jeki, mohon maaf ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat dan terima kasih ya. Jadi lagunya kita playkan dari Lisa yang di Kembayan, kemudian yang kedua itu dari Ibu Esti ya, Hujan Turun Lagi begitu. Oke, kalau begitu kita tahan dulu, kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Prodan

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pada kesempatan saat ini, nampaknya kami cukupkan di sini program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita karena sudah menunjukkan pukul 14.53. Tidak terasa begitu, kami cukupkan di sini. Nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Demikian kebersamaan kami di Lintas Antikong siang ini. Mengucapkan terima kasih, selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa edisi Selasa 16 Juni 2026. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong. Siang menjelang sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

Anda, ini informasi terkait dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengimbau warga negara Indonesia menggunakan jalur kerja resmi. Yang mana imbauan ini disampaikan untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum, dan ia juga meminta calon pekerja mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, peringkat imbauan ini disampaikan menyusul kasus penganiayaan 3 WNI di Johor Bahru. Kasus tersebut menjadi perhatian setelah videonya beredar luas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong ya di sore hari ini.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Iya, berikan informasi untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Iran ya, yang menyebut Lebanon sebagai bagian penting dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri perang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei. Melansir dari Reuters pada Selasa 16 Juni 2026, ia mengatakan bahwa Lebanon disebut tiga kali dalam draft nota kesepahaman. Draft tersebut juga mencakup seruan untuk mengakhiri konflik di semua front serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara tersebut. Berdasarkan informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati sore hari, semoga sore hari ini adalah sore yang sangat membahagiakan untuk Anda dengan cuaca di Kabupaten Sanggau saat ini cukup bersahabat ya untuk menikmati santai sore di halaman rumah ya, ataupun juga di teras rumah sambil menikmati supiring gorengan. Nampaknya di luar sana juga sejuk ya untuk Anda yang saat ini mungkin juga sudah berencana untuk jogging. Nah, tentunya Anda juga harus memperhatikan situasi cuaca ya. Nah, karena dari tadi pagi kalau tidak salah sampai siang tadi masih turun hujan dengan intensitas dari deras hingga ringan ya peringatnya, tentunya Anda juga harus tetap menjaga kesehatan Anda.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial.
2: Semuanya.
3: Tapi benar nggak sih?
4: Stop. Jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bali, siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Iya, peringatan pukul 15:58 waktu Indonesia Barat saat ini. Saatnya saya akan ajak peringatan untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak ya, mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Sari Berita Penting.
1: Akibat diguyur hujan, sejumlah jalan di Kota Potena tergenang air.
2: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjirop di wilayah Kota Pontianak.
1: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang.
3: Jadi jam-jam ramai hujannya, jadi sangat ngaruh lah sehari dua juta.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Hujan sangat lebat yang mengguyur kota Pontianak sepanjang malam hingga dini hari mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang pada Selasa pagi. BMKG menyebut genangan tersebut lebih dipengaruhi tingginya curah hujan dibandingkan fenomena banjir rob yang saat ini juga berpotensi terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Pontianak tergenang air pada Selasa pagi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga dini hari. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma mengatakan genangan yang terjadi lebih dominan disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan pengaruh pasang air laut atau banjir rob.

0: Barat.
1: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjirop di wilayah Kota Pontianak, itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
0: Jika kondisi tersebut bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan peningkatan tinggi muka air dan genangan yang lebih luas. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi perkiraan cuaca dan pasang surut air laut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir maupun banjirop. Syarozani melaporkan.
2: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut hingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam yang kini dijual seharga Rp55.000 per kilogram untuk eceran, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga ikan nila juga meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menyebutkan, kenaikan tidak hanya terjadi pada kedua jenis ikan tersebut, tapi juga pada beberapa jenis ikan lainnya.
4: Kalau untuk ikan lautnya banyak kenaikan harga, Kak, terutama di tongkol hitam. Itu harganya sangat tinggi sekarang. Sekarang di harga 55 untuk ecerannya. Harga sebelumnya 50, Kak. Sekarang udah naik 5.000. Untuk ikan yang lain juga kenaikan, Kak. Khususnya untuk nila, nila pun banyak naiknya. Ikan nila. Sekarang ikan nila itu di harga 50, dari sebelumnya itu 45, sekarang 50. Mungkin faktornya karena cuaca kali ya, sehingga nelayan itu sulit untuk ke laut, sehingga barang stoknya pun sedikit, jadi dari agennya dinaikkan harganya.
3: Cika menyebut, kondisi tersebut membuat para pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Ia berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut kembali normal dan pasokan ikan di pasaran dapat kembali stabil. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan Ovang Orai Baning, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung, berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60% yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 jutaan rupiah per hari. Dika menjelaskan kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis.
7: Sangat ngaruh sih, apalagi misalnya di jam-jam ramai hujannya, itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari 2 jutaan, bukti-buktinya 1 jutaan, biasa lebih kurang lagi, karena kan memang gak ke sosial media kan, contoh kayak gini.
6: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi,

0: Khususnya penerbangan perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
1: Biasa kita sebut memasuki musim kemarau ya. Artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat. Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juli Agustus itu akan pengurangan. Artinya jumlah curah hujannya itu sedikit.
0: Darmawan menghimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau seperti menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kunjungan pasien ke RSUD AD Muhammad Jun Sintang masih dalam kondisi normal. Belum ada lonjakan pasien dan ruang inap masih terpenuhi. Dengan perubahan kondisi cuaca saat ini, warga diimbau untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat untuk ruangan inap masih terpenuhi. Pasien yang dirawat di RSUD AD Muhammad Jun Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Dr. Bagus menjelaskan untuk kondisi perubahan cuaca saat ini, ada juga warga yang mengalami batuk, pilek, diare, dan pasien tersebut dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
4: Seperti batuk, pilek, diare itu biasanya sudah dapat diselesaikan atau bisa diobatin di fasilitas pelayanan tingkat 1 di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi kondisi cuaca saat ini penyakit ekosia ini yaitu pertama kita menjaga perilaku hidup sehat.
3: Dengan perubahan cuaca saat ini agar masyarakat tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan berolahraga. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SD MI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026.
5: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Untuk jenjang SDMI, seleksi ajang talenta dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026, sedangkan jenjang SMP MTS berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Roni menjelaskan, pada cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, jumlah peserta yang mengikuti seleksi cukup tinggi. Untuk jenjang SDMI diikuti 372 peserta, dan pada jenjang SMP MTS diikuti 467 peserta. Selain OSN, para peserta juga berkompetisi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang mempertandingkan cabang atletik, renang, bulu tangkis, dan pencak silat. Sedangkan di bidang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, pada jenjang SDMI, cabang yang dilombakan meliputi gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Pada jenjang SMP MTS mempertandingkan ilustrasi, menyanyi solo, pantomim, mendongeng, dan tari.
6: Lomba ajang talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui ajang talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari.
5: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, ajang talenta tersebut menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik di berbagai bidang. Menurut Helmi, kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini, khususnya melalui pengembangan bakat dan minat siswa.
7: Kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan untuk menjadi juara, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik, seni, olahraga, literasi, inovasi, dan karakter yang unggul.
5: Ajang Talenta Kabupaten Sintang tahun 2026 ini diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi muda Sintang yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Danindra Sita melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Subadio Pontianak bersama Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda?
9: Iya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Subadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Landak. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 17 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan pada tanggal 17 sampai 23 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balap lapangan, yuk ke nomot, tengkidup gue Radio Dem. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabul bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar baru saja tadi Anda mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini, edisi Selasa 16 Juni 2026. Bagi pendengar pukul 16.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami masih terus lengkapi informasi untuk pendengar, yang mana informasi dihadirkan untuk pendengar di sore hari ini adalah terkait dengan manfaat buah naga ya untuk anak. Nah, pendengar, tentunya buah naga tidak asing bagi Anda, dan tentunya buah ini juga sangat mudah kita jumpai. Buah naga ini adalah buah tropis yang tumbuh subur di Indonesia. Ciri khas yang paling menonjol dari buah naga adalah kulit luarnya berwarna merah tebal dengan sisik hijau seperti naga. Selain itu, hal lain yang mencirikan buah ini adalah daging buahnya yang bertekstur lembut dengan banyak biji hitam kecil. Daging buah naga bisa berwarna putih, kuning, merah muda, atau merah tua, tergantung varietasnya. Nah, pendengar, selain itu, buah yang satu ini punya cita rasa yang manis dan asam, sehingga cocok untuk dikonsumsi bayi sampai anak-anak. Nutrisi yang terkandung dalam buah ini juga ternyata memberikan banyak manfaat untuk tumbuh kembang anak. Diketahui buah naga dapat mengurangi dehidrasi bagi bayi dan juga disukai karena rasa enak dan teksturnya lembut sehingga mudah dikonsumsi. Dan buah ini juga terdapat kandungan serat, air, energi, karbohidrat, protein, lemak, dan kalsium sendiri. Jika asupan kurang dari kebutuhannya, pertumbuhan bayi bisa terhambat. Nah, pendengar, kini Anda tidak perlu ragu jika memberikan buah naga pada bayi karena menyimpan fosfor, zat besi, vitamin B, natrium, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, vitamin B3, magnesium, likopen, karotenoid, kalium, zinc, dan kalori. Nah, pendengar, selain itu, buah naga ini juga merupakan sumber prebiotik yang baik dan dapat menjaga kesehatan pencernaan untuk bayi. Adanya kandungan serat yang tinggi juga mengatasi sembelit, dan ada beberapa manfaat buah naga merah yang penting untuk mendukung kesehatan anak. Akan kami hadirkan selepas lagu berikut ini.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa dua kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidot go Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Iya, pendengar, masih terkait dengan manfaat buah naga untuk anak. Ya, ini manfaat buah naga merah yang penting untuk mendukung kesehatan anak. Yang pertama adalah membantu mengatasi sembelit. Naga merah termasuk buah yang mengandung kadar air dan serat pangan yang cukup tinggi. Kedua nutrisi ini sangat baik untuk mengatasi sembelit atau konstipasi pada anak. Nah, pendengar, seperti yang diketahui oleh ibu-ibu ya, sembelit merupakan masalah kesehatan yang sering dikeluhkan oleh anak-anak. Dan itulah sebabnya pemberian buah naga merah bisa jadi pilihan yang tepat agar kesehatan pencernaan si kecil tetap terjaga dan terhindar dari sembelit. Namun manfaat buah naga merah yang satu ini akan lebih optimal jika memberikan asupan serat dari makanan bergizi seimbang lainnya. Nah, pendengar, selanjutnya adalah mendukung daya tahan tubuh. Manfaat buah naga merah juga penting untuk mendukung daya tahan tubuh si kecil karena kandungan antioksidannya yang cukup tinggi. Antioksidan merupakan senyawa yang membantu menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh. Selain antioksidan, kandungan protein dan berbagai vitamin dalam buah naga juga berperan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh si kecil agar tidak mudah sakit. Akan tetapi buah naga bukan satu-satunya makanan bergizi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selanjutnya adalah memelihara kesehatan tulang. Salah satu manfaat buah naga merah yaitu dapat memelihara kesehatan tulang anak. Manfaat buah naga merah ini hadir berkat kandungan kalsium di dalamnya, yang mana kalsium ini diperlukan tubuh untuk menyehatkan tulang, otot, sistem saraf, dan organ tubuh lainnya agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, pendengar, informasi terkait dengan manfaat buah naga pada anak masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Iya, pendengar masih bersama kami di musik dan informasi di sore hari ini. Tadi sudah dihadirkan beberapa manfaat buah naga merah ya. Yang pertama adalah membantu mengatasi sembelit, mendukung daya tahan tubuh, memelihara kesehatan tulang. Nah, pendengar, salah satu manfaat buah naga merah yaitu dapat memelihara kesehatan tulang anak. Yang mana manfaat buah naga merah ini dihadir, maksudnya manfaat buah naga merah

ini hadir berkat kandungan kalsium di dalamnya ya. Yang mana tadi juga sudah disebutkan, kalsium diperlukan untuk menyehatkan tulang, otot, diperlukan tubuh untuk menyehatkan tulang, otot, sistem saraf, dan organ tubuh lainnya agar berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah membantu mencegah risiko penyakit. Senyawa antioksidan dan nutrisi lain yang terkandung dalam buah naga merah dapat membantu mencegah risiko penyakit dan juga menjaga kesehatan sel tubuh. Kandungan vitamin C dalam buah naga, merah juga mempunyai peran dalam membantu penyerapan zat besi oleh tubuh. Selanjutnya, menjaga kesehatan kulit. Manfaat buah naga merah yang tak kalah penting yaitu dapat merangsang pembentukan kolagen dalam kulit. Yang mana manfaat buah naga merah yang satu ini hadir berkat kandungan vitamin C. Dengan demikian, kesehatan kulit si kecil akan tetap terjaga. Nah, yang terakhir adalah mencegah anemia. Konsumsi buah naga merah secara rutin diketahui dapat membantu mencegah anemia pada anak-anak dan juga orang dewasa. Dan manfaat buah naga merah ini bisa didapatkan si kecil berkat kandungan zat besi di dalamnya. Nah, peringkat itulah informasi terkait dengan manfaat buah naga untuk anak ya. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami, tentunya Anda juga sudah tahu apa saja sih manfaat buah naga merah untuk anak ya. Jadi, jangan ragu untuk memberikan buah naga untuk si kecil. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk pendengar di sore hari ini di pukul 17 lebih 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian SDM ya, yang mengarahkan anggaran 2027 untuk program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pelayanan energi nasional sebesar 82% anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur energi, yang mana nilai tersebut mencapai sekitar 22,48 triliun dari total pagu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mayoritas anggaran menyentuh masyarakat, hanya sebagian kecil digunakan untuk operasional kementerian. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Dan nanti pada pukul 17 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: palomita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan gempa bumi ya, peringat ya. Yang mana BMKG melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah dipicu aktivitas sesar Sausu. Gempa dangkal tersebut terjadi di wilayah Toru, Kabupaten Parigi Motong, Selasa 16 Juni 2026. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama mengatakan, yang mana gempa terjadi pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan gempa berasal dari aktivitas sesar dangkal dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Nah, peringat, berdasarkan analisis BMKG, epicenter gempa berada pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, yang mana lokasi berada sekitar 42 km tenggara kota Palu dengan kedalaman mencapai 16 km. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. 17:38 waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi islami terlebih dahulu akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: 10:46 waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringkat. Untuk itu kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami akhiri pula kebersamaan kami di Sanggau Sore edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit dan total bersama kami di 97 MHz.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pendengar masih terus bersama kami RRI Sanggau ya di 97 FM yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah edisi Lintas Sanggau Malam 16 Juni ya 2026 nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama kru-kru yang bertugas, Eko Karjuan akan menemani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa malam hari ini juga kita akan ikuti pertandingan sepak bola ya bersama Pro 3 RRI. Ya, bersama kami pendengar edisi Lintas Sanggau Malam di 97 FM. Anda akan kami hadirkan beberapa sesi acara di antaranya musik dan informasi hingga pukul 18 hingga 19. Kemudian 19 hingga 19.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. 19.30 hingga 20 Mimbar Rohani Agama Islam. 20 hingga 22 seperti biasa kembali kami hadirkan musik dan informasi ditemani lagu-lagu daerah. Dan 22 hingga 24 seperti biasa Anda akan kami hibur ya dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita edisi malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Iya, di mana Spanyol gagal memaksimalkan dominasinya saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan di Atlanta Stadium berakhir tanpa gol setelah kedua tim bermain imbang 0-0 pada Selasa 16 Juni 2026. Sejak

buang pemain bertahan sebelum menimbulkan ancaman serius. Tanjung Verde sempat memberikan respon lewat bola lambung ke Dailon Livramento. Kipar Unai Simon tampil sigap dengan mengamankan bola sebelum menciptakan bahaya. Pedri kembali mencoba peruntungannya melalui tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Upaya tersebut masih terlalu lemah dan mudah diamankan Fojenha. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben relax pian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampah kita ajem dinga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, kidop gua radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Iya, pendengar, informasi masih terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di mana TPRI menyediakan media center untuk mendukung peliputan Piala Dunia 2026. Fasilitas ini dibuka bagi wartawan dari berbagai media. Koordinator Media Center TPRI, Eski Suyanto, mengatakan layanan dibuka selama 24 jam, wartawan dapat mengakses footage dan mengikuti nonton bareng. Ia menambahkan fasilitas akan terus dikembangkan selama turnamen berlangsung. Media juga dapat mengikuti konferensi pers dan wawancara eksklusif. TPRI menghadirkan berbagai narasumber sepak bola internasional, termasuk pelatih, komentator, hingga duta besar negara peserta. Media Center juga menyediakan ruang kerja khusus wartawan. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kebutuhan peliputan secara maksimal. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
2: Iya, pendengar masih di musik dan informasi, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendataan pendapatan asli daerah atau PAD guna menjaga kemampuan fiskal di tengah efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikan usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Senin 15 Juni 2026. Menurutnya penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Dalam rapat tersebut ia juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara maksimal. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dananante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ya, pendengar, Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau, Yeremias Marcelinus, meminta pengawasan terhadap kendaraan angkutan bermuatan berlebih atau overload terus diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Menurutnya, kendaraan pengangkut sawit yang melebihi kapasitas masih kerap ditemukan di sejumlah ruas jalan. Selain merusak jalan, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya. Ia mendorong pemerintah daerah dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan edukasi kepada seluruh loading ram sawit di Kabupaten Sanggau. Penyampaian informasi dinilai perlu dilakukan melalui surat resmi, papan informasi maupun spanduk imbauan. Ya, pendengar, informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi terkait dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau meminta pengawasan truk overload terus diperketat. Kita di 18.57 pukul 19 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut

0: US$1,5 billion, yang dimana
1: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
7: kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdiri

0: Nas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
2: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian. Ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD, seperti itu.
1: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
6: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jamaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Diketahui secara keseluruhan, Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
9: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kegiatan persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melakukan laksanakan ibadah Arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah, sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
8: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
10: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
8: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
11: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
12: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
11: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
12: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
11: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
12: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
13: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
12: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
11: Pemerintah Indonesia.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
14: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
15: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
14: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
15: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
16: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam. Ya, nobar di sini, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer. Jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
15: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari kawasan Sabang Merah kami pancarluaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di frekuensi 97 FM ya. Dan Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 RRI Antikong. Telah Anda ikuti tadi informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan Anda saat ini kembali bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Ya, selanjutnya nanti Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Saat ini kita di 19.32 ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti Anda kami temani dengan mimbar rohani agama Islam bersama Ustadz Adi Hidayat.
1: Salatihim khashi'un. Syarat pertama, kalau ingin mendapatkan surga Firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi, dibawa sampai mati, masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi, maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu, coba berlatih untuk menunaikan sholat dengan khusyuk. Kalau Anda kerjakan benar sholat ini, maka apa yang Anda dapatkan? Teman-teman, ingat betul, saya mau tanya sebentar. Keabadian yang abadi disebut dengan sa'id. Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikannya, kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan, kata dasarnya apa tadi? Falahun. Lihat baik-baik. Kata Allah dalam Al-Quran tadi, kalau ingin mendapatkan falahun, amalan pertama sholat. Makanya ketika dipanggil sholat, kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat. 5 kali diingatkan. Begitu muadzin kemudian azan memanggil Anda, hayya 'alas shalah. Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti salat? Dijawab, hayya 'alal falah. Yuk. Agi ayo. Yang sejati datang sini. Belum dapat sujud, belum dapat ruku, saya berikan. Makanya ketika orang salatnya benar, dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Saat di dunia nih, belum ke akhirat, 5 keutamaan. Yang tidak diberikan pada orang yang tidak salat. Atau orang sholat tapi sholatnya enggak khusyuk. Sebab syarat mendapatkannya khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bukan alladzina hum fi sholatihim saja, tapi ada kalimat khasyi'un. Artinya yang tidak khusyuk saja enggak akan dapat, apalagi yang enggak sholat. Apa yang 5 ini? Lihat baik-baik. 1. Orang yang sholatnya benar, pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik. Kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah, bertransformasi jadi orang baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sumber keburukan cuma 2, kalau bukan fahsyai itu munkar. Maaf, pornografi, pornoaksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor itu fahsyai. Di orang sholat, kata Allah, mustahil berkata-kata kotor. Orang sholat tidak akan pernah mencela. Orang sholat tidak punya kata-kata jorok. Jadi kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencela orang lain, itu berarti ada masalah dalam sholatnya. Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik. Dan hidupnya gak bahagia. Gak bahagia. Aneh nih. Sholat tapi senang cela orang. Aneh. Aneh. Yang paling bahaya adalah menikmati celaannya. Itu yang paling aneh. Anda ngaji. Anda ikut ta'lim. Ta'limnya sesuai Quran. Ta'limnya petunjuk sunnah. Anda sholat, dan puasa. Tapi Anda masih senang mencela orang lain. Dan menikmati celaan itu. Kalau gak mencela, kayaknya gak komplit kehidupan. Maka ada yang salah dengan ibadah Anda. Ada yang keliru. Karena mustahil taat bertemu dengan maksiat. Itu mustahil. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal, mabuk, dan sebagainya. Itu namanya mungkar. Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, cukuplah Anda sholat, maka Anda akan jadi orang baik. Makanya kata Nabi, Anda punya anak, dari kecil ajarin sholat. Sholat, kalau naik jadi balik, kerjakan terus. Kasih pelajaran membuat dia mengerti. Kalau masih susah, berikan pelajaran. Ini sering diterjemahkan dengan memukul. Mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang. Mukul di Arab tuh ngasih pelajaran supaya ngerti. Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain. Uang jajannya tahan, yang kesukaannya simpan dulu. Bisa dengan konteks kekinian. Tapi poinnya, kenapa anak Anda dari kecil ajarin sholat, sampai kenalkan dengan masjid, ajari 3 tahun bawa ke masjid, kenalkan dengan masjid. Gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat. Kenalkan dulu. Dulu orang-orang tuh begitu, sebelum waktunya dikenalkan, jalan, begitu lari, biarin dulu. Setelah itu diberi pengertian, nah, Ini bukan tempat berlari. Yang berlari di sana nanti. Yang di sini nanti akan ada orang-orang baik semuanya. Terus anda-anda lihat berbaris, baris rapi. Kalau pengen baik, ikutan baris nanti. Terus nanti ada yang mimpin di depan, namanya imam. Imam itu siapa ya? Tetangga kita bukan yang Pak Imam. Bukan. Bukan. Kalau tetangga kita namanya Imam S. Arifin. Kalau yang ini Imam Sholat namanya. Imam Sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah. Allah siapa ya? Allah itulah yang memberikan ayah rizki. Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak. Beli robokar poli. Ini yang poli, ini yang embers, ini yang heli. Ini dulu kakak semuanya tuh. Yang kasih Allah. Nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi di sini, Allah akan senang, akan ditambah lagi oleh Allah. Oh begitu ya. Datang, begitu caranya. Ini bukannya waktu sholat belum dikenalin tadi bawahnya main-main di masjid. Bahkan ada yang agak repot lagi. Di rumahnya susah diatur. Ya tuh, dibilang, kamu ini susah diatur. Main sana ke masjid. Disuruh main, ya main di masjid. Yang salah bukan anaknya, orang tuanya. Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid, suruh sholat? Rahasianya, begitu anak itu sholat dengan baik, maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari. Itu maksudnya. Nah, sekarang saya agak bingung ini. Pendidikan TK sekarang salah sih? Enggak, cuma saya agak bingung mikirnya. Ini anak belum diajarin sholat, dan diajarin manasik. Itu bagaimana cara berpikirnya, Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh. Ya. Walaupun salah sih, enggak. Cuma saya bingung gitu. Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu? Tangga itu kan berurutan. Enggak bisa anda lompat langsung ke lima. Kan 1-2 belum terlewati. Jelas ya? Ini gambarannya. Sholat nih. 1 pasti baik. Ini kalau sekarang sholat, lisan belum baik, mata belum baik, sampai ke kaki, berarti ada yang salah sholatnya tuh. Ada yang enggak tepat. Tangan sembarangan, snack orang ngambil. Awas. Tuh, sendal orang. Mau wudu, gak ada sendal, pakai sendal orang. Udah bilang belum? Kehujanan, pakai payung orang. Udah bilang belum? Ya kan gampang, Ustaz. Ini kan juga mungkin diikhlaskan karena Allah. Ya ikhlas, cuman pakainya belum minjam. Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar, anda meninggal? Nah, coba mikirin ke situ. Coba ke kantor. Kalau di... dorong proyek yang gak jelas, minta tanda tangan, pikir lu bagaimana kalau meninggal. Kemarin saya sama teman-teman artis, saya katakan begini, anda ya, kalau anda mengaji dengan saya, jangan pernah menerima peran maksiat. Walaupun itu sekedar adegan, tapi itu maksiat. Kalau bayangkan ketika anda memerankan itu, anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demi Allah saya katakan, tidak ada faedahnya anda ngaji sekarang, ngaji besok. Ketika anda menerima peran itu, anda wafat dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun katakan pada anda, ayo pelajar, belajar yang betul. Pahami, bangun sholat, belajar, dalami seperti orang tua kita dulu. Tinggalkan nyontek, budaya yang gak jelas. Rasakan ketika nyontek anda wafat. Apa yang anda dapatkan? Di Libya itu, kalau nyontek, di Libya ya, ini saya pernah sekolah di Libya nih. Itu kalau nyontek, dibiarin aja dulu. Dan rekornya 100% ketahuan. Begitu sudah selesai, cuma jeda 2 jam, langsung ada panggilan. Si Fulan, silahkan datang ke kantor. Apa yang disediakan di kantor sudah siap. Anda diberi waktu 2 jam dari sekarang, siapkan beres-beres koper Anda. Di sini sudah tertulis Anda akan pulang. Tiketnya sudah lengkap, dikawal 2 orang. Dituliskan di situ anak ini nyontek enggak boleh kembali ke sini. Tibia. Enggak ada zero tolerance bagi yang seperti itu, keluar. Kami enggak terima di sini. Harusnya begitu. Enggak ada faedahnya. Yang kita butuhkan amalan dari ilmu, bukan nilai-nilai itu sementara. Enggak ada. Sudah. Nah, ini akhirnya begini kualitasnya nih. Tertulis di ijazahnya bagus, cum laude, IPK-nya 4, tapi enggak ada aplikasinya. Yang pintar banyak, kita butuh yang baik, pintar yang baik. Sekarang yang pintar banyak, kepintarannya dipakai untuk nipu orang. Itu yang bahaya. Ahli hukum banyak yang dihukum. Ahli ekonomi tidak bisa mengangkat perekonomian. Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan. Tapi dasar manusia, begitu di sidang mulai pakai peci, pakai baju koko, pakai tasbih, dan pakai kerudung. Luar biasa. Nih, 2. Orang kalau sholatnya benar, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Tenang hatinya. Jangankan musibah kecil, musibah paling besar pun tenang aja dia. Tenang, dia paham rumusnya. Allahu Akbar. Turun Quran. Surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillah tatma'innul. Yakinkan pada dirimu, zikir kepada Allah membuat hati tenang. Di antara turunan zikir amalannya adalah sholat. Dari mana taunya Quran surah ke-20 ayat ke-14.
2: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah ke Nabi Musa. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, zikir. Nah, maka kalau Anda sedang tidak tenang, ayo ke masjid. Banyak zikir itu, baca Quran zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Qur'an, Anda sedang berzikir. Ibu kalau sedang enggak tenang, Bu, gelisah, enggak enak, enggak usah mengeluh, apalagi bikin status enggak karuan. Ibu wudu, ambil mushaf baca. Begitu sedang baca ada ketenangan dalam jiwa. Berdoa, zikir. Kalau sedang enggak tenang, besok ada proyek, doa dulu. Doa itu memberikan ketenangan. Makanya doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, minta kepada Allah dengan segenap jiwamu, mohon dengan penuh ketawaduan. Nanti ketenangan diberikan. Menghafal Quran, baca-baca itu zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Menyebut nama Allah Al-Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadzkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, aku pun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Kulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah. Itu menentramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda gak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau gak percaya silahkan ya, Anda sebelum masuk ke istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid. Masuk, wudu masuk, sholat dua rakaat tenang. Dekat kipas angin, saking tenangnya, plek, ngantuk tidur. Beneran. Enak. Makanya saat Ramadan, kalau orang pengen cari ketenangan, lihat. Di perusahaan-perusahaan, penuh tuh musola, pada tidur. Ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musaim, ibadah. Tidurnya orang puasa, ibadah. Hadis palsu. Nah, itu teman-teman. Itu gambarannya, tiga. Orang yang sholatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rizki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rizki itu gak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak. Tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian, sholat, karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Disebut dengan razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara. Dia udah ngambil belum gajinya? Belum pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 2. Amalannya ayat 3. Dari kalau kita bula raibah fi hudalil. Siapa mutakin itu ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bilghaib wa yuqimunas. Ini gampang. Kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya gak mahal, tenaga gak banyak. Tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah, bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4.
1: orang yang sholatnya benar, khusyuk dia. Bahkan saat sholat itu, kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh, Quran surah ketiga, ayat 38-39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis menopause, maaf bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat, beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya gak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya gak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja gak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu, belum selesai sholat aja, dikabulkan doa sudah turun. Sholatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, enggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya kunci. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama. Kalau hamba benar dia baca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan malik yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu, ya Rab. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hada baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya, betul sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, ia kena budu, ia kena setain, kata Allah, masalah, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yang di KBP. Ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengambulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. Lima. Yang kelima ini yang paling diharapkan. Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah. Dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara lima ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? Dua maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang dua itu? Satu, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45-46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya. Hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Al-Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk begitu adzan kelihatan pakaiannya lain. Pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai bertemu Allah. Bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya. Ada orang salah ibadah aja. Orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu besok tuh. Orang mau ke tempat masing-masing tuh. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya. Anaknya dibawa, dikuncir dua. Bawa manisan, macam-macam. Mau salah ibadah aja, tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya gak bagus? Beda kan? Pakaian futsal, pakaian futsal. Pakaian sholat, ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Ah, repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric.
3: Apalah saya. Mayo mau tanya apa? Mourinho dipecat, saya tahu. Lagi nganggur sekarang, ditawarin Benfica, dia gak terima. Sekarang jadi dia komentator di Bein Sport. Nanti sebentar lagi dia akan komentari laga Saudi dengan Qatar dan nanti laga Arsenal dengan Inter. Digantikan oleh Solskjaer. Dia super sub dulu. Ya, super sub. Ya, the baby assassin. Ya, pembunuh yang berwajah baby face. Masuk di akhir-akhir. Gol. Sekarang melatih dia. 5 kali kemenangan, belum kalah sama sekali. Saya hafal itu. Tapi masih di urutan ke-6. Tapi jaraknya ke yang ke-4 itu tinggal 3 poin lagi. Hafal saya. Liverpool tahu cuma 4 poin sekarang bedanya. Kemarin 7. 7 kalah 2-1 sama Manchester City. Walaupun banyak analisis yang menyebutkan mungkin itu diberikan saja gitu kan. Karena ada yang lain-lain. Hafal kedua Manchester City. Hafal saya. Ayo mau tanya apa lagi? Tottenham Hotspur ke bawahnya, ada Chelsea, ada Arsenal, baru kemudian Manchester United. Liga Italia, wah udah enggak kekejar Juventus. Ya, ayo apa lagi? Dan seterusnya lah. Enggak ada ujungnya bahas yang begituan. Jelas ya? Maksud saya, Anda tanya itu saya jawab. Tapi tidak menghilangkan ibadah kita yang lain. Dan apa ruginya? Ya tahajud ya tahajud lah. Apa yang bisa dikerjakan besok, lihat besok. Ya kan tahajud kan bisa besok. Ada orang tahajud jam 10 pagi? Gak ada. Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud. Yang tidak bisa dilihat malam, bisa dilihat besok. Cara berpikirnya bagaimana kalau besok meninggal? Gak kesampaian teman-teman sekalian. Gak kesampaian. Nah maka dari itu, Anda kalau mau ada panggilan sholat, siap-siap baju yang bagus. Itu sempurnakan. Anda panggilan orang, mandi. Panggilan Allah, buka Quran surah 5 ayat 6. Sempurnakan wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum tu'ila shalah faghsilu wujuhakum, wudu yang baik. Berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena boleh jadi saat dipanggil Anda wafat saat itu. Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci dengan keadaan tobat dengan pakaian terindah pada saat itu. Yang kedua, maaf, orang-orang kurang khusyuk itu saya tutup. Yang kedua itu karena kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur pada diri sendiri, jawab pada diri Anda. Sampai sekarang Anda sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini Anda sholat ribuan kali sujud, ribuan kali ruku. Gak ada yang paham yang dibaca. Sekian persen yang paham, bagaimana sholat Anda bisa khusyuk? Pekerjaan Anda dipahami, urusan akhirat Anda gak dipahami. Dimana cara berpikirnya? Aku yang bagaimana atau engkau yang harus bagaimana? Ya, coba berubah. Nah ini baru satu amalan, belum yang lainnya. Ada 5 amalan lagi yang kalau kita bisa turunkan itu selain sholat yang khusyuk, maka jaminan tadi akan datang. Baru sholat khusyuk aja 5 datang, apalagi ditambah dengan 5 amalan lainnya lagi. Demi Allah saya katakan, dunia kecil sekali, gak ada nilainya. Akhirat aja enak nikmat. Saya ketemu Ustaz Arifin beberapa waktu lalu dan kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Saya datang. Biasa kita ada mimpi berdoa, duduk. Bang istirahat. Bang butuh istirahat. Umat sudah nunggu. Dah, gak usah mikir yang lain. Karena beliau cerita masjid, cerita zikro, cerita malam. Insya Allah. Ditipin ini, ditipin itu, dan seterusnya. Dan yang paling indah adalah, bang, kita saling panggil weekend. Nikmat. Gak ada yang senikmat ini. Zikir. Allah. Doa. Nah bayangkan, sakit tapi masih nikmat gitu. Nikmat. Iya bang, saya paham. Istirahat dulu. Banyakkan nanti orang jengkuk. Saya pamit dulu ya, supaya bisa istirahat, supaya tenang. Lama kita pegangan tangan, ngobrol, saling mendoakan. Itu nikmat. Dan cara berpikirnya kalau sudah pakai iman, semua nikmat. Ada uang nikmat, gak ada uang nikmat. Sakit nikmat, karena cara berpikirnya lain. Nanti kita bertemu lagi, saya terangkan pada Anda. Dan saya contohkan satu kisah. Bahkan ketika ada orang yang diuji Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, yang menurut sementara orang itu ujian sangat luar biasa menggetarkan jiwanya dan susah untuk bertahan, tapi orang ini nikmat saja menjalaninya. Nikmat. Ada yang di rumah tangga, ada yang di macam-macam. Contohnya banyak. Satu contoh saya berikan di malam ini. Sekali suami istri, wah luar biasa. Istrinya itu cerewetnya pak, bukan cuma cerewet, ngeselin bagi suaminya. Maaf bu ya, bukan ibu maksudnya. Jadi semua yang dikerjakan suami salah. Pengen mangga, ayah, kalau kita sekarang dibeli mangga, kenapa mangga yang ini? Saya pengennya mangga yang lain. Belikan mangga, kenapa beli mangga aja? Jeruknya mana? Jeruk, semua. Pokoknya semua yang kerjakan suami salah. Tapi suami tidak pernah mengeluh. Ini kerjakan, itu kerjakan. Satu kali, perhatikan cara memandangnya. Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa, kata temannya, akhi, istri kamu ini begini, nyusahin kamu, kenapa kamu gak cari yang lain? Kan gampang ada syariat, udah pisahin aja cari yang lain, kamu tenang ibadah. Apa jawabannya? Hey, Allah sudah turunkan surga ke saya lewat dia, kenapa kamu meminta saya untuk menjauhinya dan meninggalkan surga saya? Ini cara melihat dia, bukankah ketika ada berbagai keluhan saya sabar? Bukankah sabar mendekatkan saya ke surga? Allah kirimkan tipikal istri seperti ini supaya mendekatkan saya ke surga. Dengan itu kan saya banyak pahala, saya sabar pahala banyak. Sudah Allah berikan pahala kepada saya, kamu malah nyuruh saya untuk berpisah dengan pahala itu. Perhatikan cara berpikirnya, indah. Kalau rumah tangga seperti ini semuanya enak. Suaminya biasa-biasa, istrinya cantik, luar biasa. Begitu berdandan kelihatan, kata suaminya, Masya Allah, wajahnya tak berpaling, mata tak berkedip. Kata istrinya, ya Zawji madhabik, sayang kamu kenapa? Allah syakiranillah bihadarik, demi Allah, aku bersyukur mendapatkan istri secantik kamu. Kata istrinya, nahnu fil jannah Zawji, kita berdua di surga. Ah, kata suaminya, kok bisa begitu jawabanmu? Iya, kamu bersyukur dengan keadaanku, aku bersabar dengan keadaanmu. Catahat. Bukankah orang syukur dan sabar di surga? Tuh lihat, canda-canda orang-orang soleh itu begitu. Nikmat ketawa, walaupun nyelekit di hati. Cuman bawaannya enak gitu. Nah, nanti itu ada tuh, nanti saya turunin tuh. Yang di rumah tangga, yang ini, yang itu nanti. Kapan pertemuan berikutnya? Ya, jadi kita cukupkan dulu di malam ini. Apa yang kita pelajari, supaya nanti gak terlampau banyak kita dapat materi. Cuma sayang sedikit mengamalkan. Saya sudah tuangkan di sini. Banyak saya tuliskan termasuk di keluarga, di macam-macam. Ini saya tulis tapi silakan Anda baca. Kalau ada manfaat silakan dapatkan. Kalau ada yang kurang silakan sampaikan untuk dikoreksi. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Sekali lagi, perbaiki hidup. Jangan banyak mainnya. Dan sudah, jangan banyak membuang dengan yang sia-sia. Apapun yang dihadapi. Sekali lagi, tolong jaga kondusivitas. Bantu negara kita, ketertiban, keamanan. Kalau saya menyampaikan sesuatu ada singgungan dengan yang kekinian, itu maksudnya koreksi, masukan-masukan supaya diperbaiki. Tapi tetap dalam urusan pemilihan, kita punya pilihan masing-masing yang tidak boleh dipaksakan. Jelas ya? Baik, jadi nah, saya sampaikan sekali lagi. Pertama, pilih mana? Anda dipaksa harus ikut. Atau yang kedua, kita bebas memilih sesuai. Sudah. Sudah ya. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Berjumpa besok sesi terakhir fikih ikhtilaf di Masjid Ar-Rahman Kota Baru Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Allah akan perbaiki hidupmu. Ya, dari Ustadz Ade Hidayat di mimbar Rohani Agama Islam malam hari ini. Ya, saat ini kita sudah di 20.00 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nanti hingga jelang pukul 22, Anda kembali kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengan Anda.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Ah, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: Intermezzo.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, saat ini di musik dan informasi kembali kami hadirkan informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di mana hasil imbang pada dua laga pembuka membuat persaingan grup H Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Spanyol ditahan Tanjung Verde 0-0, sementara Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Uruguay. Situasi tersebut membuat seluruh tim sama-sama mengoleksi 1 poin usai pertandingan pertama. Belum ada tim yang mampu mengambil keuntungan dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Pengamat sepak bola Unggung Dwi Aryo Wibowo menilai hasil ini membuat peta persaingan grup H menjadi sulit diprediksi. Menurutnya, semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos. Ia menilai tidak ada tim yang bisa merasa aman setelah hasil laga pembuka. Unggung menyoroti keberhasilan Tanjung Verde meredam Spanyol yang lebih diunggulkan. Strategi bertahan total membuat permainan tiki-taka Spanyol tidak berkembang sepanjang pertandingan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, pendengar, informasi masih terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di mana ada aturan khusus ya, bendera Arab Saudi tidak dibentangkan di atas tanah. Pemandangan unik menarik perhatian publik jelang laga Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. Bendera Arab Saudi tidak dibentangkan menyentuh lapangan seperti umumnya negara peserta lainnya pada laga-laga sebelumnya. Momen tersebut terjadi menjelang pertandingan Grup H di Stadion Miami, Amerika Serikat di Selasa 16 Juni 2026. Para petugas terlihat mengangkat bendera Arab Saudi dan Uruguay saat seremoni lagu kebangsaan. Dalam turnamen ini, bendera kedua negara biasanya dibentangkan di atas kedua sisi lapangan sebelum kick-off. Namun, prosedur berbeda diterapkan pada laga Arab Saudi menghadapi Uruguay. Kondisi itu memicu perbincangan di kalangan pencinta sepak bola internasional. Banyak warganet mengaitkan dengan aturan penggunaan bendera Arab Saudi. Sebagian pihak menyoroti keberadaan kalimat tauhid pada bendera yang didominasi warna hijau tersebut. Tulisan itu berbunyi La ilaha illah Muhammad Rasulullah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menurut aturan resmi pemerintah Arab Saudi, bendera Arab Saudi memang tidak diperbolehkan menyentuh tanah atau permukaan di bawahnya, di mana tidak hanya itu, ketentuan tersebut juga mengatur cara pelipatan bendera Arab Saudi setelah suatu tugas atau acara resmi selesai. Ketentuan ini disebut menjadi alasan bendera Arab Saudi tidak diletakkan di atas tanah, melainkan dibentangkan dengan posisi terangkat. Uruguay juga menerapkan cara serupa demi menjaga keseragaman seremoni pertandingan. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Cup-cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
6: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
2: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
7: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
2: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
9: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingnya program tuh. Pasti seru.
17: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua Radio Din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
18: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Ya, pendengar masih di musik dan informasi selanjutnya terkait dengan kerusakan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Bonti menuju Maringin Jaya. Kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sanggau, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus menyampaikan, kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas masyarakat dan perlu segera ditangani. Ia menambahkan, selain jalan, sejumlah jembatan di jalur tersebut juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Sedikitnya terdapat 5 jembatan yang dinilai perlu masuk dalam program penanganan prioritas. Yeremias menilai kerusakan jalan turut dipengaruhi kendaraan angkutan sawit yang membawa muatan melebihi kapasitas, padahal kemampuan jalan tersebut hanya sekitar 8 ton. Sementara kendaraan yang melintas diduga membawa muatan hingga 10 sampai 11 ton. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh. Intermezzo.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Iya, pendengar 21.8 menit ya waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda masih di Musik dan Informasi. Dan selanjutnya terkait dengan hasil imbang pada dua laga pembuka memuat persaingan grup H Piala Dunia 2006 semakin terbuka. Spanyol ditahan Tanjung Verde 0-0, sementara Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Uruguay. Situasi tersebut membuat seluruh tim sama-sama mengoleksi 1 poin usai pertandingan pertama. Belum ada tim yang mampu mengambil keuntungan dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Pengamat sepak bola Unggung Dwi Aryo Wibowo menilai hasil ini membuat peta persaingan grup H menjadi sulit diprediksi. Menurutnya semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos. Ia menilai tidak ada tim yang bisa merasa aman setelah hasil laga pembuka. Unggung menyoroti keberhasilan Tanjung Verde meredam Spanyol yang lebih diunggulkan. Strategi bertahan total membuat permainan titik tiki-taka Spanyol tidak berkembang sepanjang pertandingan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Mulai Yete Prengki dengan Dinda kita Bung Eko

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi, dan malam hari ini pendengar cuaca dingin ya, menyelimuti langit Sanggau dan sekitarnya, karena di sepanjang hari tadi terjadi mendung ya untuk wilayah langit Sanggau dan sekitarnya. Kami harapkan suhu cuaca yang cukup dingin malam hari ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk tetap terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 MHz. Informasi lainnya terkait dengan Perum Bulog Wilayah Kerja Sanggau Sekadau terus mengoptimalkan penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung bagi peternak di Kabupaten Sanggau untuk menjaga ketersediaan pakan ternak. Kepala Kantor Bulog Sanggau, Kartika, mengatakan penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan penerimaan manfaat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Ia menyebut data Bulog Sanggau menunjukkan terdapat satu peternak di Kabupaten Sanggau yang mendapatkan alokasi SPHP jagung sebanyak 162 ton dalam satu tahun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui mekanisme penebusan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Selain memastikan distribusi berjalan lancar, Bulog Sanggau juga terus memantau ketersediaan stok jagung di gudang guna menjamin pasokan tetap aman hingga akhir tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlangsungan sektor peternakan sekaligus menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, kekidup gak radio din. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, pendengar masih di musik dan informasi ya. Tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya di kebersamaan kita di edisi Sangga Malam di frekuensi 97 MHz RRI Sanggau. Anda juga dapat monitor siaran kami di 99.9 di RRI Antikong. Iya, pendengar kebersamaan kita saat ini sudah di penghujung acara 21.56 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 22 hingga 24, seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengikuti lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Iya, pendengar, meski ditemani suhu cuaca cukup dingin ya untuk wilayah Entikong dan wilayah Sanggau dan sekitarnya, malam hari ini kami harapkan tidak menyurutkan semangat Anda ya untuk tetap terus bersama kami di edisi Sapa Malam nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menemani suasana istirahat Anda malam hari ini. Kita coba terima penelpon pertama, sudah ada yang bergabung di layanan WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Farida.
0: Ibu Farida. Ibu Farida di Toli-Toli ya?
1: Palu.
0: Palu.
1: Ya, Palu, Kabupaten Tojo Una-Una.
0: Silakan Bu Farida.
1: Iya, lagunya dari lagu nostalgia ya. Lagunya dari Reni Renita.
0: Judulnya?
1: Judulnya Mengapa Kau Berlalu.
0: Mengapa Kau Berlalu?
1: Iya.
0: Siapa-siapanya?
1: Reni Renita.
0: Siapa-siapanya?
1: Oh ya, makasih. Ya, ya, ini apa? Sebelumnya ya, gimana kabarnya di Sanggau?
0: Sanggau baik-baik saja nih malam hari ini. Cuman cuacanya sedikit dingin karena di sepanjang hari tadi mendung untuk langit Sanggau dan sekitarnya.
1: Ya, berarti sama ya kalau di tempatnya Bu Farida pagi sampai siang itu cerah ya. Setelah dari situ ya hujan, ya malam ini dingin ya. Terus tadi kan ada gempa juga di Palu ya, 6,7. Iya.

0: Ririn, ada Pak Binijo dari Manado, Pak Nasrun ya, Mbak Yuli, ada Bang Irman juga, dirangkul aja buat semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, ya supaya kawan-kawan kita bisa sama naik ya, ya salam sehat untuk semuanya, salam bahagia, Mas Eko ya?
1: Iya, betul.
0: Ah ya, Mas Eko selamat bertugas ya, tetap semangat, nanti kalau pulang, hati-hati di jalan.
1: Baik, terima kasih, selamat malam dengan Bu Farida ya di mana tadi? Palu ya, Palu. Iya, selanjutnya sudah ada nih. Selamat malam. Halo.
2: Halo. Halo, selamat malam, siapa malam Bang
1: selamat
2: Eko?
1: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Wanusu di Sambas.
1: Wanusu. Oke, cuaca gimana di Sambas Wanusu malam hari ini?
2: Semalam hujan, hari ini sih baru berhenti.
1: Baru berhenti ya.
2: Gelap cuaca sudah.
1: Oke, silakan Wanusu, lagunya apa?
2: Lagunya dari Andara Respati, boleh enggak?
1: Boleh.
2: Nah, ku tak akan bukan, ini dia. Kita sama-sama cinta dari Andara Respati dengan Arya Saloka ya. Nah, salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Ya.
2: Pertama salamnya juga buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi. Buat Putra Plato, buat Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Bang Jali, Lanius, buat Datu Uban, buat Ayi Jemur Sawit, yang lain dirangkul aja Bang Eko dari A-Z.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Terima kasih dengan Wanusu di Sambas. Ya, selanjutnya selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Mbak Elsa di Suban, apa kabar Mbak Elsa?
3: Ya.
1: Cuaca gimana di Balai Mbak Elsa?
3: Colap.
1: Colap, sama berarti ya?
3: Hujan berarti dari tadi pagi sampai sore, jadi efeknya sampai malam.
1: Berarti
3: dingin sampai ke tulang.
1: Masih selangit ya?
3: Itulah.
1: Antara Sanggau dengan Balai Entikong masih selangit.
3: Iya, bulannya masih satu ya, tapi tidak ada bulan malam ini karena hujan masih mendung cuacanya.
1: Oke, Mbak Elsa.
3: Masih bisa request lagu Bung Eko?
1: Lagunya?
3: Lagunya Goresan Luka, Goresan Luka apa ya? Dari Rena, Goresan Luka kan enggak salah sih?
1: Goresan Luka.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Salamnya terutama berbagi lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Ya.
3: Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati. Salamnya ini terutama buat yang lagi nunggu durian, kayaknya ini musim durian ya.
1: Oh, udah nunggu durian ya.
3: Udah musim durian nih orang
1: Waduh,
3: Balai nih.
1: Mantap.
3: Orang Nukut ya. Ada Ababe dengan Kak Neng tuh banyak duriannya ya. Kayaknya mereka sambil monitor radio lah.
1: Nanti
3: jadi nanti bagi-bagilah duriannya ya.
1: Saya minta TF Mak ya.
3: TF apa duriannya? Minta durian sama Ababe sama Kak Neng tuh ya.
1: Oke
3: deh buat pendengar Entekong RI Sanggau Sambas. Pokok di mana-mana lah. Salamnya rangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali. Buat baiknya, terima kasih. Selamat malam, semangat malam.
1: Oke, makasih Mbak Elsa ya di Suban, Balai Karangan. Lagunya Goresan Luka ya, nanti kita dengarkan. Ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan Bi Yuli. Lagunya Gerimis Mengundang dari Slam, karena tadi hujan katanya pul ya dari pagi sampai sore. Sapa-sapanya Bang Den.

0: Sompu, Kak Yuli, Mbak Indah, Kak Long yang lagi bergolong, Wanusu, Mbah Cangkul. Buat yang baca terima kasih. Colap. Oke, terima kasih. Dengan Bi Yul. Di mana nih Bi Yul? Dengan Joto RJ. Oke. Joto RJ kita terima dulu ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
1: Dengan tetangga.
0: Tetangga. Tetangga itu siapa ya? Tetangga berapa puluh kilometer lah kita nih?
1: 5 langkah.
0: 50 kilometer ya? Dengan Mbak Miati.
1: Iya.
0: Oke, kok salah?
1: Salah lah.
0: Salah. Oke Mbak, silakan.
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu.
1: Ratih Berwasih.
0: Gimana lagu kayak gini?
1: Nggak tahu.
0: Benci Tapi Rindu.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya dirangkul dari Asam Baca tempat terkecuali ini. Depan saya selamat bertugas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Mbak Miati ya dengan Joto RJ. Oke. Lagunya Jangan Sampai 3 kali. Salamnya untuk Mama Indah, Ai Susah Senang, Bunda Hesti, Mama Yogi, Mola, Yuli, Yuni, Wan Usu, Kak Long, yang lain dari Asembajet. Jangan Sampai 3 kali. Buat bungnya kopi. Terima kasih kopinya. Kakek Andin. Oh ini di Prodangdut ya. Terima kasih atensinya. Setanding Jalan Sungai Batu. Oke, terima kasih Biul ya konfirmasinya. Ya, kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Oh, satu lagi kita terima ya. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan cucu Ayi, adik angkat Bang Eko.
0: Di jauh ya?
2: Di Simpang 4 Kayu Lapis, Jalan Sintang Sekadau.
0: Oh, payah sana
2: tuh. RT 3. RT 3 ACW, RT Molane.
0: Berat ya ke sana ya.
2: Email.
0: Mbak Mola.
2: Ya.
0: Berat ke sana tuh.
2: Hah?
0: Ke tempatnya Mbak Mola tuh berat.
2: Lewat udara.
0: Kalau lewat darat masih bisa lah.
2: Sini lah Bang Eko.
0: Kalau lewat darat berlapis-lapis masalahnya.
2: Nanti Mola bikinkan kue lapis.
0: Oke oke. Silakan Mbak Mola.
2: Lagunya udah disiap belum?
0: Lagunya apa nih?
2: Terserah Bang Eko.
0: Oke.
2: Siapin aja. Apanya? Bang Eko di Perintis, Ayu Susah Senang, Mak Boboy, Bunda di Subah Sambas, Bang Joto, Sidi Tiga, Bang Galau, Mama El, Ayuban. Sama Bu Prida tadi. Bang Widi. Buat Bang Eko, Mat nikmati kopi panasnya aja. Mat berdendang, Mat nonton bola, Mat malam.
0: Oke, Mat. Oke, makasih. Dengan Mbak Mola ya di Simpang Kayu Lapis. Ya, kita break dulu ya. Nanti kita kembali. Kita akan dengarkan lagunya Bu Parida, Mengapa Kau Berlalu, Reni Renita. Kita dengarkan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Iya, mudah-mudahan terhibur. Satu lagu Goresan Cinta, Rena. Ada juga Andra Respati, Kita Sama-sama Cinta. Dan ya, satu lagunya dari requestan Mengapa Kau Berlalu, Ibu Farida. Ya, selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Pak El.
0: Pak El?
1: Ya.
0: Di mana Pak El?
1: Beliau.
0: Beliau, silakan.
1: Ya. Lagunya My Love dari Westlife.
0: Westlife.
1: My Love.
0: Oke.
1: Oke, selamat malam, Pak.
0: Ya, terima kasih Bung Pak El. Selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam Bu Farida.
2: Selamat malam.
0: Ya? Bunda Farida.
2: Bang Eko ini ngawur aja bilang Bu Farida.
0: Ibu siapa? Oh, yang pertama tadi ya, Bu Farida. Natalia, Bunda Natalia.
2: Iya, benar. Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan, semuanya baik juga Bang Eko, tapi di sini cuacanya agak gimana ya, bilang panas, dingin gitu.
0: Agak salju.
2: Karena tadi sore lagi hujan.
0: Oh, kirain agak salju.
2: Tadi di sini lagi gempa, Bang Eko.
0: Oh, gempa. Kuat ya?
2: Oh, tapi pusatnya di Palu, dari
0: di Palu,
2: di Pak
0: ya?
2: Amran situ. Oh, kencang. Tapi sampai Toli-Toli kan dekat aja.
0: Dekat ya. Gimana?
2: Iya.
0: Agak kuat ya gempanya?
2: Kuat tadi. Agak pusing juga goyang-goyangnya. Tapi Palu yang rawan juga, di Palu.
0: Iya. Tempatnya Pak Amran ya?
2: Iya. Bang Eko, gimana? Nah, dapat lagu sudah enggak ya? Ikutan
0: lagu,
2: ya?
0: Lagunya apa? Boleh saja lagunya.
2: Oh, saya mau suka lagu Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, oke.
2: Dari Nur Afni ya. Saya mau salam ya, yang pertama buat Mama Yogi, ada Mama Indah, ada Mama Murti, Mama Boboy, Mbak Viola ya, Mbak Elsa, Mbak Marla, Putra Latro, Kakek Ririn, Pak Mansam, Pak Wai, Kakek Panji, Bang Jali, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Le Putra Tengah ya. Pokoknya buat semua saya dirangkul dari A sampai Z. Bang Eko tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Terima kasih
2: terbaik,
0: Bunda.
2: Bang Eko dan keluarga. Terima kasih Bang Eko, selamat malam.
0: Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli. Selanjutnya, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat
3: Eko.
0: Malam. Dengan siapa?
3: Nah, dengan siapa ya?
0: Dengan Reni.
3: Dengan Yuli ya, Bang.
0: Oh, Yuli. Kirain dengan Reni tadi itu.
3: Siapa?
0: Reni.
3: Mana ada Reni?
0: Mana ada Reni?
3: Orang-orang aja nih.
0: Siapa tahu ada pendengar namanya Reni.
3: Enggak ada. Mudah-mudahan ada sih, tapi enggak gabung di RRI kali.
0: Mudah-mudahan ikut gabung nanti.
3: Amin lah.
0: Reni. Oh, Reni.
3: Waduh.
0: Kak Yul.
3: Iya.
0: Kak Yul, oh, Kak Yuli harus lengkap ya.
3: Iya, Yuli.
0: Takutnya Kak Yul lalu Mbak Yul yang jawab.
3: Enggak, kakak lah.
0: Kak Yuli ya.
3: Kakak nih.
0: Di Semboja.
3: Sungai, masih di sungai.
0: Di sungai.
3: Yeah.
0: Salah. Sungai. Oke, silakan.
3: Di Mawang, Abang.
0: Silakan.
3: Masih bisa kan request?
0: Bisa.
3: Oke. Aku mau request lagu Nike Ardila, Bang. Nike? Kau bukan untukku.
0: Emang? Emang kenapa? Kau bukan?
3: Enggak tahu, untuk siapa aja boleh.
0: Kau bukan untukku ya?
3: Ya.
0: Oke, untukku.
3: Nike Ardila, Bang.
0: Oke, silakan ya? Sapa-sapanya.
3: Ya, salamnya tadi buat Joto RJ, terus Bang KM, terus Bang Jali, terus Bunda Natalia tadi, Bunda Hesti, Bi Yul, Mama Indah, Kak Long, terus Bu Farida, Bang Lanius. Bang Eko, gimana kabar Bang Eko di Perintis nih? Semoga sehat lah.
0: Ya.
3: Oke, yang lainnya dirangkul aja ya, Bang ya. semangat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat ya. Malam Kak Yuli ya di Sungai Bawang. Baik, kita tahan dulu ya. Sudah ada beberapa penelpon. Kita dengarkan requestannya dari Mbak Miati. Lagunya apa tadi? Tentang benci tapi rindu ya. Oke, kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: kepencet untuk dikeranjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Muka mirip
2: ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: satu sampah, sejuta bencana. Jangan bangga dengan sampah yang Anda buang jika belum pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak orang duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
6: Banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gue Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
17: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, pendengar telah Anda dengarkan ada lagunya Setengah Hati ya, dari miliknya Ada Band dan Gerimis Mengundang. Kita coba terima dulu. Iya. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan Mama Indah ya?
1: Iya, Bang Eko.
0: Silakan Mama Indah, silakan.
1: Ah, lagunya Penantian Yang Setia, Bang Eko.
0: Penantian
1: Yang Setia.
0: Yang Setia. Dari?
1: Biasa, dari John Seran.
0: Oke, siapa-sapanya?
1: Siapanya buat Bi Yul, buat Mbak Yuli, Bang Pael, Joto RJ, Kata Uban, buat Bang Jali, Pak Wai, buat Bang Pael, Kak Long, yang lainnya dirangkul tapi aku cari Bang Eko. Ada lagunya Bang Eko.
0: Ada nih lagunya.
1: Ya, makasih. Selamat malam, selamat tugas.
0: Oke, makasih Mama Indah. Sehat selalu ya bersama orang tersayang. Satu lagi, selamat malam. Dengan siapa?
2: Bang Eko dengan Mama. Tadi Jawa takut kredit habis, Bang Eko.
0: Halo.
2: Maaf ya, ditutup karena bobo ini.
0: Iya, iya, iya. Silakan, langsung saja.
2: Tadi saya tutup takut kredit saya pakai. Sekarang ada ekonomi sedikit lah. Turing saya pakai satu ya. Minta lagu deh dulu ya, Bang Eko ya.
0: Lagunya?
2: Rasio of Love ya, Rasio of Love dari Supply ya.
0: Apa lagunya?
2: Rasio. Of Love.
0: Dari?
2: Tajuk ya. Dari A Supply.
0: S. Oke.
2: Okay. A Supply. Oke. Okay. Salam untuk Bang Eko, Mama Indah tadi ya. Adik Mola, Kak Long yang di Tekong nih, Bunda Esti dengan itu apa nama Mbak Esa yang Ikepo Pak El Abang Rinaldo dengan Abang Joko JSJ yang lain-lainnya. Besok kita sambung lagi lah Bang Eko. Nanti pulang ya, nanti ya Bang Eko ya. Semoga Bang Eko sehat selalu dengan keluarga. Bye bye Bang Eko.
0: Terima kasih, selamat malam dengan Mama Boboy ya di Kucing.

lagu Gerimis Mengundang ini dari Slam ya, lagu Negara Tetangga. Iya, merupakan lagu Melayu ya yang terkenal dan populer di grup musik Malaysia Slam. Dirilis pada tahun 95. Ya, latar belakang adanya lagu ini ya, di mana Gerimis Mengundang ya menceritakan tentang seseorang yang merasa kecewa dan terluka setelah ditinggalkan oleh orang yang dicintai.

0: Iya, kita coba terima lagi dengan siapa di mana. Selamat malam.
1: Malam, Bang Eko.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa dari Sekadawang.
0: Putra Kecewa. Belum sembuh ya?
1: Belum.
0: Oke, silakan Putra Kecewa.
1: Lagunya Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu. Dari siapa?
1: Dari Perintang.
0: Dari Perintang. Oke. Siapa-siapanya?
1: Tempat selalu semuanya. Tempat terkecuali dari A sampai Z. Yeah. Buat Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga ya dengan Putra Kecewa di Sekadau. Di WhatsApp kita lihat dulu dengan siapa ya? Dengan Sisil. Oh, Pro Dangdut ya. Terima kasih Mbak Sisil. Mbak Resmi di Bali. Bu Leleng Bali, selamat malam. Bung Widi juga yang sedang merantau di negeri orang. Lanius di Subah Sambas, selamat malam Bung Lanius. Iya, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Bude?
2: Ya, halo, malam Bang.
0: Oke, silakan Bude, langsung saja.
2: Ya, lagunya Cinta dan Harga Diri. Ya, dari siapa dari itu lah. Jadi Dores, dari Dores.
0: Ya.
2: Salam-salamnya buat semuanya saja ya di Ranggul. Dari A sampai Z. Terima kasih buat Bang Eko, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Bude di Beduai.

Iya, sambil menunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung, silakan masih di 0857-5381-0365 dan di 0811-5756-494. Ya, cuaca malam hari ini cukup dingin ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda ya untuk tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Ya, kembali kami hadirkan lantunan cantik ya dari dengan judul Jangan Sampai Tiga Kali. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang telah berulang kali dikecewakan oleh pasangannya. Ya, dalam lagu ini tokoh utama masih memberi kesempatan ya untuk memperbaiki kesalahan agar bisa berubah. Ya, tetapi kesabaran memiliki batas. Jika kesalahan yang sama terulang hingga ketiga kalinya, hubungan tersebut akan berakhir. Ya, pesan moral dari lagu ini yaitu pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan ya dalam hubungan. Seseorang perlu menghargai kesempatan yang diberikan oleh pasangannya dan tidak mengulangi kesalahan yang dapat merusak hubungan. Lagu ini juga mengajarkan bahwa memaafkan adalah sikap yang baik, tetapi tetap perlu memiliki batasan demi menjaga harga diri dan kebahagiaan. Kita dengarkan dulu ya, kita ambil dari versinya Trio Ambisi, Jangan Sampai Tiga Kali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Saudara, hari ini tepat sepekan program makan bergizi gratis berlangsung. Pemerintah bilang akan melakukan evaluasi.
1: Bu, tadi sekecil cerita, Bu, kalau di sekolahnya ada program makan bergizi gratis. Katanya dia suka banget sama makanannya, Bu.
2: Iya, Pak. Tadi Ibu lihat menunya di grup WA orang tua, ada nasi, sayur, lauk sama buah. Lengkap banget ya, bagus untuk kesehatan anak-anak.
1: Benar ya, Bu, program seperti ini penting banget. Banyak anak-anak yang mungkin gak sempat sarapan, tahu bawa bekal mereka dari rumah. Jadi bagus gitu ya, Bu ya.
2: Betul itu, Pak. Selain sehat, anak-anak jadi lebih bersemangat belajar. Mereka gak perlu khawatir lapar di tengah pelajaran.
1: Setuju, Bu. Kita juga harus apresiasi sekolah dan pemerintah yang bikin program seperti ini. Dampaknya pasti besar untuk masa depan anak-anak kita dan juga buat anak-anak yang lainnya.
2: Iya, Pak. Kalau semua anak bisa makan bergizi, mereka pasti tumbuh lebih sehat dan cerdas. Kita doakan program ini terus berjalan ya, Pak.
1: Amin. Yang penting, kita juga terus ajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan sehat di rumah ya, Bu ya.
3: Okay, lads. The last voice just been cancelled.
4: Oh my god.
5: Don't talk about it again.
6: Please tell me you're joking.
5: That's the same old story.
4: You're serious?
7: Lads, if I had to fly this plane myself, I'd go and walk.
8: Look, forget this. We'll be quicker walking. Keep on going.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Ya, satu lantunan terakhir, Kau Bukan Untukku dari miliknya Nike Ardila. Lagu ini salah satu lagu populer oleh Nike Ardila. Dirilis pada tahun 1990-an dan menjadi salah satu karya yang banyak dikenang oleh penggemarnya. Latar belakang dan makna lagunya menceritakan kisah seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan hidupnya. Meskipun perasaan cinta masih ada, di mana tokoh dalam lagu memilih ya untuk mengikhlaskan dan melepaskan orang tersebut. Lagu ini menggambarkan perasaan sedih, kecewa dan pasrah ketika menghadapi perpisahan. Liriknya yang menyentuh membuat banyak pendengar dapat merasakan emosi yang disampaikan dalam lagu ini. Pesan moralnya yaitu yang terkandung dalam lagu ini adalah pentingnya menerima kenyataan hidup dengan ikhlas. Tidak semua cinta dapat berakhir dengan kebersamaan, dan terkadang seseorang harus belajar melepaskan demi kebaikan bersama. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang turut mengukuhkan nama Nike Ardila sebagai penyanyi papan atas Indonesia pada masanya. Hingga kini lagu tersebut masih sering diputar, dinyanyikan ulang dan dikenang oleh pencinta musik Indonesia. Ya, kita saat ini sudah di 23.38 waktu Indonesia Barat. Masih kami temani ruang dengar Anda untuk menemani suasana kumpul Anda ya bersama keluarga tercinta.

Iya, selain lagu Nika Ardila, ya, satu lagu mancanegara juga telah saya hadirkan ke ruang negara Anda dengan judul My Love, ya, dari miliknya Westlife yang dirilis pada tahun 2000, ya, sebagai single dari album Coast to Coast. Lagu tersebut ditulis oleh Jorgen Elofsson, Per Magnusson dan David Kruger. Lagu ini bercerita tentang kerinduan yang mendalam, ya, seseorang terhadap orang yang dicintai, di mana tokoh dalam lagu ini merasa kesepian karena terpisah oleh jarak dan waktu, serta berharap dapat kembali bersama orang yang dicintai. Liriknya menggambarkan perasaan cinta yang tulus, kesetiaan dan harapan untuk bertemu kembali. Setelah dirilis, My Love menjadi salah satu lagu tersukses Westlife. Lagu ini berhasil menduduki puncak tangga lagu di beberapa negara dan menjadi salah satu lagu yang paling dikenal dari Westlife. Melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh membuat lagu ini tetap populer hingga sekarang. Pesan moralnya yang dapat diambil dari lagu ini yaitu bahwa cinta sejati mampu bertahan meskipun terpisah oleh jarak. Lagu ini juga mengajarkan pentingnya kesetiaan, kesabaran, dan harapan dalam menjalani hubungan.

Ya, menemani kebersamaan kita malam hari ini, satu requestan dari Mama Indah, penantian yang setia, John Seran, kita dengarkan.

Iya, pendengar Ada Rindu Untukmu. Kaper Heri Parintang ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya suasana istirahat Anda malam hari ini. Dan beberapa lagu telah Anda dengarkan. Dan kami juga mohon maaf ya, ada beberapa lagu yang tidak bisa kita hadirkan karena saat ini kita sudah di penghujung acara. 23.51 waktu Indonesia Barat ya, tetap terus bersama RRI Sanggau di 97 FM. Ya, nanti pukul 00 ya waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
2: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
3: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
2: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
3: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus edukasi ke masyarakat juga, jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
2: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
3: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
2: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
3: Setuju. Mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
2: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
4: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.

0: Haryanto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
0: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan kepala negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan letter of intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga untuk memperkuat posisi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI MTKong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Terima kasih, senang sekali bisa menjumpai Anda pendengar. Kami akan menyajikan beragam informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi dan lagu-lagu juga hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali program acara kita edisi pagi ini, kita akan dengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Nanti sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Ada rekan saya Ismailina di sana. Dan untuk sementara saat ini cuaca di wilayah perbatasan cukup dingin ya. Dan karena kemarinnya hampir satu hari diguyur hujan. Dan pada kesempatan saat ini masih bersama kami, kita akan dengarkan satu buah program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: يَشْكُرُونَ صدق الله العظيم.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

0: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan juga terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Ntkong. Pendengar, pukul 5:22 waktu Indonesia Barat saat ini, tadi baru saja dihadirkan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu religi Islami untuk Anda. Dan selanjutnya saya akan hadirkan satu tauziah untuk Anda di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah dihadirkan. Janji Allah untukmu yang tidak pernah lelah berdoa.
1: Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar gak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi gak usah pesimis, gak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya gak bisa, tetapi dengan doa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah ayat, kalau kita kasih judul, ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita gak akan binasa, kita gak akan kalah, kita gak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini gak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya gak mungkin aku gak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar gak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah gak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Enggak, ini qarib. Arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Gak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua, ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi gak berani ngomong gitu ke Allah, cuma dipendam di dalam hati doang, tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman,

tahun. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake, suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita, enggak original. Sering diperolok-olok, setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman gak ngomong, gini aja ke langit. Membatin, bayangin. Pernah gak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang apa waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, ini qaribun. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi enggak enak mau ngomong, ya Allah, tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh enggak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan. Belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok gak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul gak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh, saya pengen banget umroh. Cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya gak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya gak mampu, kerjanya juga pas-pasan. Gimana mau umroh, untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada-ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh. Di antara jamaah itu selalu ada satu atau dua orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh, cuman gak bisa ngandelin hartanya. Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah gak ngundang, walaupun dia mampu, gak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih. Boleh minta bantu gak? Apa?
gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh, ragu-ragu gitu kan ya. Akhirnya kita ngomongnya tuh nggak enak, nggak nyaman, membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya nggak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia, dia orang yang baik, kalaupun dia nggak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus, bahwa kita punya masalah kayak gini-gini, bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong, kita beritahu masalah kita, dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau nggak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link, dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya, saya juga lagi sekarang lagi butuh uang, ini lagi nabung-nabung juga, sama kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman nih saya kenal ada teman nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain, mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng, ngomong sama temannya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah masa gitu sih, gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana masa saya mau hidup sendiri terus? Kamu gak akan punya istri, kata malaikat teh. Ini orang doanya, kata kan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat gak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya, kata malaikat. Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng gak akan punya suami, kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, ah biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir, kata malaikat. Ya juga sih, cuman takdirnya udah ditulis Neng. Ya Allah, terus aja tiba-tiba tok-tok-tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran Ki, pangeran kita yang datang untuk melamar kita, calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Neng ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya? Saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, gak apa-apa ibu. Ya udah saya doain, ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia, dia gak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim, doa aja terus. Besok datang lagi, karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih, kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi, siapa tahu sudah mau sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah, sikoh, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah di apa, terus aja direngekin minta gitu, Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak, bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu, ibu gak akan punya anak. Oh ya, pulang lagi, ya Rahim, terus aja sepanjang malam, sepanjang hari doa, berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi, sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi, gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum, sudah semangat sekarang, beda gitu ya. Kalau dulu, Assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang, Assalamualaikum, hei Nabi Musa. Kata ibu, hah? Ibu yang kemarin? Ya, itu siapa? Anak saya. Hah? Anak ibu? Anak kandung maksudnya? Bukan nyuri? Nih, anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa? Enggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah, wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir enggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong, saya kok enggak update gitu informasinya, kata Nabi Musa. Allah ngasih update. Kata Allah, Musa,
Setiap kali aku bilang dia gak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut, Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji gak baik, kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang, Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang, Ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause, tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah, kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah atsiqah billah. Harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah, kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah gak pengen, gak akan terjadi. Jangan suzon sama Allah terus bilang, ah gak enak ah banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja gak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk. Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan, lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau gak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita gak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh seneng banget kalau hambanya meminta. Sehingga diantara hamba yang paling Allah cintai, diantara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya, Ilahi, Ilahi, minta sama Allah. Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, Ilahi, Rabbi, ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti gak macet ya. Minta sama Allah. Eh kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta, bilang kan, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma gak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki darimu. Makasih ya. Makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, masya Allah ini rezeki darimu. Udah selesai makan, udah apa? Sendawa gitu. Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah, dan Allah itu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah dimana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai. Bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, mah Allah dimana? Allah ada dimana-mana dek. Nanti dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan gak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana, Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu beda. Kalau bersama, ma'iyah, artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga gak usah khawatir bahwa ah ini mah gak di masjid, gak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang gak boleh, kita itu mah enggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, Ilahi, Rabbi, kalau perlu lebih, ini lagi lebih manja lagi, pakai irama dikit, Allah, gitu. Ah, kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu, ya Allah, udah gak ngomong apa-apa. Itu miss call, miss call Allah.
Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Terus saja Allah. Di miss call berkali-kali pas Allah buka, wah, 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telpon balik. Ada apa hambaku? Wah, ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis tuh sama Allah. Jangan semua cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh seneng banget didoain, di ya, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu enggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita enggak ngerti. Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok enggak nolong saya? Bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Enggak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau enggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Ah, kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya enggak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun.

Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya. Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu tausiah untuk Anda dengan janji Allah untukmu yang tidak pernah lelah berdoa ya. Nah, semoga pendengar bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dihadirkan tadi. Tentunya lagu-lagu religi islami juga sudah kami hadirkan untuk pendengar di pagi hari ini di Mutiara Pagi Islam. Dan sesaat lagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz, RRI Sanggau dan juga NTKong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Di posko damkar Kabupaten Sanggau menerima laporan jam 17.
1: Pelajaran bahasa Prancis di Satuan Pendidikan, tentu ini kita sangat menyambut baik ya.
2: Warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Gang Bakti Jalan Perintis Kelurahan Beringin Kabupaten Sanggau Selasa sore. Berkat respon cepat petugas dan bantuan warga, kobaran api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam.
3: Api melahap salah satu rumah warga di Gang Bakti Jalan Perintis Kelurahan Beringin Kabupaten Sanggau pada Selasa 16 Juni 2026 sore. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sanggau yang menerima laporan pada 17.10 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kobaran api dalam waktu kurang dari 1 jam bersama BPBD Kabupaten Sanggau dan juga dibantu warga sekitar. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau, Zulkifli, mengungkapkan rumah milik Rifai yang berada di Gang Bakti, Jalan Perintis, Kelurahan Beringin, terbakar pada Selasa sore. Petugas damkar yang tiba sekitar 10 menit setelah menerima laporan langsung melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Disebutkan pihaknya masih belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut, dan saat ini penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
0: Ini dari posko damkar Kabupaten Sanggau menerima laporan jam 17.10 menit menuju TKP sekitar 10 menit langsung kita eksekusi. Alhamdulillah dalam waktu hampir setengah jam atau 1 jam api bisa kita padamkan.
3: Atas kejadian tersebut, Zulkifli mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama pada saat musim kemarau. Ia juga mengingatkan orang tua agar mengawasi anak-anak dan tidak membiarkan mereka bermain api. Oktoverandi melaporkan.
2: Harga sejumlah jenis ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan yang terdampak cuaca ekstrim. Kondisi tersebut terjadi karena gelombang dan cuaca yang tidak menentu menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan yang masuk ke pasar menjadi terbatas. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan harga ikan tongkol hitam saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram atau naik Rp5.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di angka Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga ikan nila juga meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara beberapa jenis ikan lainnya turut mengalami kenaikan harga. Para pedagang menyesuaikan harga, jual untuk menjaga keuntungan dan berharap kondisi cuaca segera membaik agar aktivitas penangkapan ikan kembali normal serta pasokan di pasar kembali stabil. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Kabupaten Sanggau kembali dipercaya mewakili Kalimantan Barat pada Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Sanggau, Ginting mengatakan, sebanyak 40 orang yang terdiri dari 35 peserta dan 5 ofisial akan mengikuti lomba kategori paduan suara remaja pemuda pada ajang tingkat nasional tersebut. Ia menyebut, para peserta akan berangkat menuju Pontianak pada 16 Juni sebelum bergabung dengan kontingen Kalimantan Barat menuju Manokwari. Ia mengungkapkan, persiapan kontingen setelah dilakukan melalui dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan tersebut mencakup pelatihan peserta, penyediaan perlengkapan tampil, hingga fasilitas keberangkatan kontingen menuju Pontianak. Ginting berharap seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga nama baik daerah selama mengikuti Pesparawi Nasional ke-14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, menyambut positif arahan Presiden terkait penguatan pembelajaran bahasa Prancis di Satuan Pendidikan karena dinilai dapat meningkatkan daya saing generasi muda dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan tersebut yang akan diterapkan secara bertahap di sektor pendidikan, menurut Sharif, perlu didukung dengan penyediaan guru dan tenaga ahli bahasa Prancis yang memadai agar pelaksananya berjalan efektif, termasuk di Kalimantan Barat.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Sharif Faisal Indamawan Al-Qadri, menyambut positif arahan Presiden terkait penguatan pembelajaran bahasa Prancis di satuan pendidikan. Menurutnya, penguasaan bahasa internasional menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif. Ia menilai, kemampuan berbahasa asing tidak hanya mendukung proses pendidikan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang kerja, industri, dan kerjasama internasional. Dengan kemampuan bahasa yang memadai, pelajar Indonesia akan lebih mudah beradaptasi dalam lingkungan global yang terus berkembang. Sharif juga menjelaskan, bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor termasuk pendidikan, ekonomi, dan hubungan antar negara. Karena itu, penguatan pembelajaran bahasa Prancis dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
1: Pelajaran bahasa Prancis di satuan pendidikan, tentu ini kita sangat menyambut baik ya, karena yang namanya bahasa internasional itu akan sangat membantu nanti para pemuda-pemudi Indonesia jika mereka sudah menguasai dasar-dasar berbahasa, sehingga urusan-urusan mereka, diplomasi, kegiatan industri maupun kegiatan belajar, mereka bisa menambahkan pengalaman-pengalaman ilmu di belajar di Prancis, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, ini kita mengetahui juga bahwa salah satu Prancis ini kan salah satu bahasa terbesar di dunia ya, setelah Inggris, Cina maupun bahasa Jerman.
4: Meski demikian, Sharif mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut perlu diiringi dengan kesiapan sumber daya pendidik yang memadai. Ia berharap pemerintah dapat menyiapkan tenaga pengajar bahasa Prancis secara bertahap, mengingat ketersediaan guru dan tenaga ahli di bidang tersebut masih terbatas di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Api hanguskan rumah warga di Jalan Perintis. Dikbud Kalbar dukung penguatan pembelajaran bahasa Prancis. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
2: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Tina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dialog pagi RRI Antikong.
9: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
10: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
2: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan sejumlah informasi-informasi di Warta Berita Pro 3 RRI. Maksudnya Warta Berita Pro 1 RRI Sanggau, yang mana informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Dan pendengar, untuk berikutnya menjelang pukul 6.30 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti kabar dari Kalbar. Masih kami akan hadirkan sejumlah informasi-informasi nantinya dari setiap daerah seperti Sintang, Antikong, Sanggau, Sambas, Pontianak, dan Sanggau. Tetap bersama kami pendengar, kita akan kembali dan ikuti kabar dari Kalbar.

0: Barat, kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan menyampaikan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, di mana beberapa hari ini di wilayah Kalimantan Barat, juga di kota Pontianak ini sempat diguyur hujan yang cukup lama juga gitu ya, durasinya gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini akan kami coba update juga apakah sama dengan di daerah lainnya. Kalau untuk di Pontianak pagi hari ini terpantau cukup cerah, tapi tadi di sekitaran pukul 4 pagi gitu ya, melintas di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa jalan, ruas jalan itu masih ada genangan airnya gitu ya. Nah, tapi nggak tahu, mudah-mudahan di siang nanti akan surut gitu ya. Tapi daerah lain gimana nih ya? Andre, sapa dulu untuk rekan-rekan semuanya. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Iya, selamat pagi.
1: Pagi. Baik, Andre sapa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini. Di Sambas ada Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
3: Halo, selamat pagi Andre. Baju kita perasaan nggak ada yang sama ini.
1: Ya, tapi ya, dalamnya biru semua nih ya. Oh, iya, nah, dalamnya biru semua. Tapi gimana nih Wahyu? Kalau di Sambas sama nggak di beberapa waktu kemarin? Kemarin sempat hujan deras juga nggak atau gimana?
3: Iya, kemarin malam sempat turun hujan bahkan di beberapa titik kecamatan-kecamatan yang memang rawan banjir ya karena deh itu sempat tergenang. Tetapi katanya kemarin di siang harinya juga sudah ikut surut. Tapi kalau dua hari lalu itu hujan sampai malam itu benar juga terjadi di Sambas rekan deh. Tapi pagi hari ini cerah sekali dan tadi subuh saya masih saking cerahnya masih dapat melihat pesawat lewat di Sambas jarang-jarang itu subuh-subuh ada kelihatan pesawat lewat.
1: Oke, baik. Kelihatan lampunya ya, kelap-kelip ya. Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di hari ini dan kita bergeser kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
4: Ya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah cukup bersahabat cuacanya karena dari kemarin ya, dari pagi sampai malam itu turun hujan dan pagi ini alhamdulillah sudah cerah sekali Andre.
1: Oke, baik. Udah cerah ya di pagi hari ini, berarti langitnya kurang lebih sama kayak di Pontianak. Sekali lagi terima kasih gambarannya dari Sanggau Isma. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga untuk rekan-rekan semuanya, Andre dan semuanya. Untuk Entikong, pagi ini tadi sempat diselimuti embun, kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 100 meter begitu. Dan kemarin memang satu hari full itu diguyur hujan. Dan pada kesempatan saat ini juga untuk mungkin untuk saya sendiri juga masih agak ngantuk nih. Ya harapan belum tahu lah. Sekarang ini masih suasana bola.
1: Oke, habis nonton bola nih. Polos banget ya. Dia habis mantau ini ya, habis mantau Prancis ya menang apa enggak nih ya. Oke, baik Jeki, terima kasih gambarannya dari Entikong di pagi hari ini yang syahdu kayaknya ya di sana ya, masih diselimuti embun juga di pagi hari ini. Dan kalau di Sintang bagaimana, Rico?
6: Sintang pagi ini menuju cerah ya, karena memang sama hampir sama dengan teman-teman. Kemarin satu hari full dari malam sampai pagi, bahkan siang itu terjadi hujan yang cukup deras, bahkan mendung. Pagi ini alhamdulillah OTW cerah, mudah-mudahan secara hati dan pikiran kita bagi yang mendukung Prancis menang begitu ya. Dan sekarang Irak versus Norwegia sedang berjuang ini, siapa yang mendapatkan 3 poin. Oke, kalau untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang melintasi jalan JC Pongurai. Dan satu informasi Andre dari Kapuas Hulu kemarin, tepatnya di Silau Hulu, Desa Landobade dan sekitarnya itu tergenang banjir efek hujan yang berkepanjangan. Dan di sana juga aktivitas masyarakat sempat terganggu, lumpuh total karena hanya bisa menggunakan perahu. Mudah-mudahan segera surut ya.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Rico. Dan ya, kalau tadi bilang lagi berjuang, Norwegia lagi berjuang nih. Udah kurang lebih kayaknya menit ke 70-an nih ya.
6: Masih 2-1.
1: Oke, masih 2-1 kedudukan ya. Tapi itu nanti kita bahas. Kita bahas dulu informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini beberapa informasi sorotan yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar tadi. Nah, kalau beberapa daerah memang sempat diguyur hujan deras juga gitu pendengar ya untuk di beberapa waktu ini. Dan Pontianak juga kemarin dini hari sampai dengan paginya juga diguyur hujan gitu ya, mengakibatkan banjir di mana. Nah, ini kalau informasi yang coba kami kutip untuk Anda pendengar terkait dengan hujan yang sangat lebat yang rendam sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Nah, kali ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal itu, nah di sini memang hujan deras yang berlangsung sejak malam hingga menjelang subuh yang menyebabkan sejumlah ruas jalan di kota Pontianak ini terendam banjir pada Selasa pagi. Dan salah satu titik genangan yang terjadi gitu ya di kawasan di perempatan lampu merah Jalan Alianyang Pontianak Barat. Dan sementara untuk genangan yang cukup tinggi itu terpantau di Jalan Urebawadi dengan ketinggian mencapai sebetis orang dewasa. Lalu warga di sana juga ini, terutama ini Fajar, mengatakan hujan mulai turun sekitar pukul 10 hingga 11 malam dan berlangsung tanpa henti hingga dini hari. Dimana menurutnya genangan kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan banjir yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Jadi selain menggenangi badan jalan, banjir juga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok saat melintas. Dan bahkan air juga sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian mencapai mata kaki. Dan sementara itu di sini menurut prakirawan stasiun meteorologi maritim Pontianak, Risa Yulisma, mengatakan bahwa genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Dan di sini menurut data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan yang tercatat itu mencapai 128,1 mm per hari. Dan Risa juga menambahkan bahwa saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjirop di kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Dan pasang maksimum itu sekitar atau diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2 meter dan terjadi pada sore hingga malam hari. Nah, itu dia rekan-rekan informasi dari Pontianak dan juga untuk Anda pendengar. Dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas gelar pasar murah untuk jaga daya beli dan kendalikan inflasi. Silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Anda, ini adalah informasi dari pemerintah daerah Sambas yang kemarin baru saja menggelar operasi pasar murah pada hari Sabtu kemarin. Tentunya tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus apalagi kalau bukan menekan laju inflasi terutama di daerah ya rekan Andre. Dan kegiatan pertama ini dilakukan di halaman kantor Camat Selakau, Kalimantan Barat, dan langsung diserbu tentunya oleh ratusan warga yang antusias mengantri sejak siang hari. Bupati Sambas juga hadir di sana. Tentunya beliau juga menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk kehadiran nyata katanya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah tadi fluktuasi harga pangan yang memang belakangan ini agak sulit dikendalikan begitu kurang lebih. Dan program ini merupakan intervensi terlaksananya berkat sinergi solid antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan dunia usaha, yaitu ada PT MJL dan PT Fajar. Dan memang pemanfaatannya melalui CSR ya, pendanaan dan penyediaan paket ini menggunakan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan sekitar yang ada di Kabupaten Sambas kemudian dipintailah dana, mungkin kurang lebih begitulah ya, untuk dibelikan sembako kemudian dijual lagi kepada masyarakat. Komoditas yang dijual tentunya komoditas sangat umum, di mana beras, minyak goreng, kemudian gula pasir, dan tentunya harganya ini di bawah harga pasar. Dan memang seluruh barang yang dijual ini dalam bentuk paket yang telah disubsidi tentunya, sehingga memang harganya sekali lagi jauh di bawah harga pasar. Tata tertibnya juga berjalan dengan lancar, kemudian komitmen tentunya Bupati berkomitmen mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, bukan hanya dua PT ini tapi nanti ada PT-PT yang lain juga yang dapat merealisasikan ini sebaik mungkin. Dan nanti akan ada target perluasan tentunya di kecamatan-kecamatan yang lain, tapi belum ada ini titik-titiknya, mudah-mudahan nanti menyusul kecamatan-kecamatan yang lain rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Kali ini kaitannya dengan Dinas Kesehatan Sanggau hadapi tantangan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
4: Ya, baik, terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, yang mana Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi, mengatakan Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Dan selain itu, Stepanus Jonedi juga mengatakan program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Yang tentunya kondisi ini membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan data menjadi semakin penting. Dan ia berharap setiap pengelolaan program tentu memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Dan langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program. Selain aspek teknis, Stepanus Jonedi juga mengatakan tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya kelompok bayi baru lahir dan balita. Yang mana ia menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau saat ini terus berupaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser kembali pendengar. Kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau soroti penanganan DBD dan layanan kesehatan. Seperti apa informasinya, Ceki, silakan.
5: Ya, benar Andre dan rekan-rekan semuanya, di mana untuk Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Mas Gio, menyampaikan salah satu fokus pemahaman pembahasan adalah penanganan kasus demam berdarah denggi DBD yang terus meningkat. Dan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus, dan kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DBD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Dan saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Dan ia juga berharap berbagai program kesehatan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Dinkes Sanggau, kemudian Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sintang menekankan pentingnya sinkronisasi program dalam proses penyusunan rencana kerja. Silakan Riko.
6: Baik, terima kasih Andri. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini memang terus mendorong penyusunan rencana kerja atau RENJA yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah OPD untuk tahun 2027 yang harus selaras dengan arah pembangunan daerah kebijakan pemerintah pusat. Dan hal ini Andri juga pendengar disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yaitu Bapak Kartius saat beliau menghadiri pembukaan kick-off yaitu verifikasi RENJA OPD, di mana kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini sendiri diselenggarakan pada hari Senin, tepatnya 15 Juni 2026. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa penyusunan RENJA tahun 2027 itu memang harus memperhatikan yaitu sejumlah ketentuan dan juga kebijakan strategis, terutama ini berkaitan dengan efisiensi belanja daerah. Nah, lagi-lagi efisiensi yang memang menjadi persoalan, dan tentu banyak juga pembangunan-pembangunan yang harus mangkrak atau stagnan akibat kebijakan efisiensi yang harus dilakukan. Dan menurut Kartius sendiri, memang pemerintah pusat ini telah menetapkan beberapa batasan yang dilakukan, yaitu harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja kegiatan nantinya. Sehingga 2026-2027, meskipun ada efisiensi, namun ke program ataupun pembangunan tetap bisa berjalan secara efektif, mana yang memang menjadi prioritas, itu memang harus dilakukan. Oleh sebab itu, penyusunan rencana kerja harus lebih matang dilakukan dan kompak, harus semakin baik antar instansi untuk pembangunannya lebih baik jangka panjang hingga beberapa puluh tahun ke depan di masa juga kepemimpinan para pemangku kepentingan saat ini, Andre. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik, dan bukan hanya Sintang tetapi daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama, efisiensi namun bukan menjadi persoalan yang serius, harus tetap bisa dibangun dengan sebaik mungkin apapun itu keadaannya. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan nanti akan kita sambung kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
16: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
17: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
10: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
18: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi kali ini terkait dengan puluhan peserta resmi mengikuti kegiatan dialog yang digelar tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
1: Baik, Andre, betul. Dalam hal ini peserta sebanyak puluhan orang itu mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan, di mana dialog tersebut mengusung tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan yaitu oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang yang bekerjasama dengan WWF. Dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan ini dilaksanakan di Aula CU Klingkumang pada 15 Juni 2026. Perwakilan WWF sendiri yaitu Munawir mengatakan bahwa pertemuan ini memang untuk mendengarkan perspektif, yaitu dalam hal kebijakan dan juga harapan hasil diskusi ini dapat merumuskan sebuah kebijakan baru dan berdasarkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Sehingga di Kabupaten Sintang ini para pekerja kelapa sawit nantinya untuk bisa mengimplementasikan sesuai dengan regulasi dan aturan kebijakan, karena memang selama ini sudah dilakukan namun praktik di lapangan ini masih rendah, masih melempem. Nah, sehingga ini dilakukan pertemuan lagi. Dengan adanya pertemuan ini, maka masyarakat yang ikut, perwakilan-perwakilannya bisa melakukan implementasi dan memberikan pemahaman kepada pihak terkait, sehingga permasalahan ini bisa dilakukan dan diterapkan dengan baik oleh para pekerja sawit, para pebun sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan DPRD Sanggau bidik PAD dari sawit dan juga tambang. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Ya, terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang ya, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD guna menjaga kemampuan fiskal di tengah efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau pada Senin kemarin 15 Juni 2026. Yang mana menurut Bambang, penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan juga pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Dalam rapat tersebut, Bambang juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan juga alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun juga pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal. Ia menilai kontribusi pajak dari sektor usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak perusahaan akan terus diperkuat guna meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita ke informasi berikutnya, kita ke Entikong. Terkait dengan petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin pengering jagung. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
3: Ya, benar Andre dan rekan-rekan dan pendengar, di mana inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau ini memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap memengaruhi kualitas hasil panen yang berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Menurutnya, kebutuhan akan teknologi pengering terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung. Dan alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Kemudian dikatakannya, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Dan selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9 hingga 11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto, mengatakan inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan, khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Andre.
0: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya dari Antikong. Dan mungkin sedikit saja nih ya untuk membahas sedikit Piala Dunia yang tadi sudah berlangsung juga. Dan di pagi hari ini nanti juga akan berlangsung ya di jam 8 Argentina melawan Aljazair, rekan-rekan ya.
1: Betul. Itu juga salah satu penanti panjang dan para fansnya Argentina begitu ya. Oke, saya mau tanya ke Wahyu, fansnya apa nih? Favoritnya?
4: Saya sepertinya Spanyol ini ngepur dulu dia memang. Tapi nanti dia akan sampai. Feeling saya sih seperti itu ya.
1: Rico. Kasian 0-0 ya, luar biasa parah.
3: Rico, ya. Rico, Isman enggak bergerak dia.
1: Oh gitu. Betul betul Jeki.
0: Saya Rizalba enggak mau diganti dulu Wahyu dengan yang lain.
1: Nah, ya sepertinya. tapi nanti malam yang paling seru ya, kena Portugal. Wah, kita tahu di Portugal komposisi pemainnya luar biasa, bintang-bintang semua dan apalagi masih diperkuat oleh CR7 yang memang ikonik.
0: Betul.
1: Piala Dunia ikonik.
0: Apa kita perlu ya transfer CR7 ke Spanyol? Jangan ya. Oke deh, baik. Nah, pasti nanti bisa dengarkan di Pro 1 di seluruh Indonesia juga tentunya ya, di Pro 3 jaringan berita nasional juga bisa, untuk mantau juga bisa ya di betul. Kanal websitenya rri.co.id ya. Siap. Nah, itu dia. Yang pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat siap menantikan pertandingan siap sepak bola nanti ya.
1: Yes, ya. Portugal.
0: Saya selalu untuk semuanya. Terima kasih Rico, terima kasih Jackie, terima kasih Isma dan juga terima kasih Wahyu. Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami akhiri kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, berikutnya jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3.
3: Nah, bagaimana pendengar, baru saja kita ikuti atau usai sudah tadi kabar dari Kalbar, dan berikutnya masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali mengikuti dan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI.
6: Pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat atau soal aliran uang.
7: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
8: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi